pribumi. Kemudian pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Waktunya traffic update nomor 2 di pagi hari ini, dan kita udah bareng dengan Brikpol Nata yang bakal nge-spill ke kamu gimana traffic update di pagi hari ini. Selamat pagi Brikpol Nata, silahkan untuk traffic update-nya.
1: Baik, selamat pagi Mbak Sarah di studio. Dengan saya Brikpol Nata Prawira Alam dari Satuan Lalu Lintas Polresta Serang Kota. Kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini secara umum di dalam kota Serang. Aktivitas lalu lintas pagi hari ini cukup ramai, namun masih tetap lancar. Aktivitas masyarakat seperti biasa, anak sekolah berangkat sekolah, untuk pegawai pergi bekerja. Untuk lain-lain, kejadian sementara alhamdulillah sampai dengan saat ini belum terpantau. Demikian Sarah di studio nanti.
0: Oke, bagaimana untuk himbauan kepada teman Pro 2, Brikpol Nata?
1: Baik, Mbak Sarah, kami himbau kepada masyarakat Kota Serang khususnya yang berkendara baik roda 2 ataupun roda 4 agar tetap selalu tetap fokus dan waspada, berhati-hati selama dalam perjalanan, ikuti aturan lalu lintas yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran di jalan, utamakan keselamatan. Demikian Mbak Sarah.
0: Oke, terima kasih Brikpol Nata untuk traffic update di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,4

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 7.30 alias di 7.30. Udah waktunya aku nge-spill untuk hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu, teman Pro 2. Jadi, aku baru aja buka Instagram teman Pro 2. Wah, ini persaingan ada yang ketat banget teman Pro 2. Jadi aku udah buka Instagram dan hasil pollingnya juga udah tahu ya teman Pro 2. Ini BTS sama Seventeen beda tipis banget teman Pro 2, tapi ternyata Seventeen ini lebih unggul 1% teman Pro 2. Jadi aku bakal puterin 3 lagunya Seventeen ya, boyband Seventeen teman Pro 2 di pagi hari ini dengan pollingnya 46% ya. Jadi Seventeen yang menang nih. Jadi 3 lagunya Seventeen untuk kamu teman Pro 2 di pagi hari ini.

Tiga lagunya Seventeen di pagi hari ini dari Sepeda Pilih Lagu Kamu sama Omro 2. Gak kerasa banget udah tiga lagu ternyata ya. Dan untuk kamu yang belum ikutan Sepeda Pilih Lagu Kamu hari ini, masih bisa ikutan besok. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan hari ini, besok masih ada dengan musisi yang beda pastinya sama Omro 2. Dan kita lanjut lagi di Sepeda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Penyanyi asal Inggris Sienna Spiro atau Mamra 2 ini sukses bawa pulang Piala Best New Artist di ajang MTV Music Video Music Awards 2026 atau Mamra 2. Dan di sini pastinya Doi udah berhasil banget ya, lebih apa ya, mungkin mengalahkan beberapa musisi talenta lainnya ya atau Mamra 2, kayak Miles Smith, terus juga Stella, Lefty, Bella K juga gitu. Pokoknya banyaklah musisi-musisi yang sebenarnya bertalenta juga sama Mamra 2. Tapi ternyata yang menang adalah Sienna Spiro ya. Dan gokilnya gitu ya, sebelum naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan sama Mamra 2, Sienna ini kayak menandai debut penampilannya gitu ya di panggung utama MTV Video Music Awards 2026 dengan ngebawain lagu barunya berjudul Great Expectation sama Mamra 2. Aduh, makin keren-keren aja ya Sienna sama Mamra 2. Kira-kira nanti Doi bakal menang penghargaan lainnya nggak ya? Gimana menurut kamu?

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

Topra 2 ternyata yang menang di MTV Video Music Award gak cuma Sienna Spiral sama Topra 2, ada musisi lain juga yang menang. Ada siapa? Ya sebentar lagi bakal aku kasih tau ke kamu. Jadi stay tune di Pro FM Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Back to back. Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan beresiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tuh Pro 2, jadi selain Sina Spyro yang dapat penghargaan di MTV Video Music Awards, Tuh Pro 2 ini juga ada penghargaan yang benar-benar bisa dibilang ini apresiasi untuk musisi inovatif ya dalam kiprahnya gitu ya di balik kamera dan juga kontribusinya dalam penggarapan video musik dan juga penceritaan visual Tuh Pro 2. Jadi ini Taylor Swift ya Tuh Pro 2 menerima penghargaan MTV Video Music Award Artist Director Honor Tuh Pro 2 yang bisa dibilang ini wow banget gitu ya. Kita juga tahu ya kalau Taylor Swift tuh yang benar-benar totalitas banget kalau bikin karya gitu ya Tuh Pro 2, dari lagunya, dari video musiknya yang benar-benar musisinya ngemusisi banget. Dan saat menerima penghargaan sendiri, Taylor Swift sudah bilang juga kalau dari sekitar 60 video klip yang melibatkan kannya gitu ya Tuh Pro 2, Doi ini menyutradarai dan juga menulis 18 di antaranya Tuh Pro 2. Wow, banyak banget ya ternyata Tuh Pro 2. Dan Taylor Swift juga enggak lupa untuk ngucapin terima kasih untuk para fans-fansnya yang ada di mana-mana Tuh Pro 2 yang akhirnya bikin pekerjaannya Taylor Swift sebagai musisi ini terasa menyenangkan banget. Jadi enggak heran juga sih ya karena Taylor Swift senang banget disupport sama fans-fansnya gitu ya. Fans-fansnya juga selalu mensupport Taylor Swift juga gitu, makanya gak heran kalau karya Doi banyak banget Tuh Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Pura 2 untuk kamu yang belum install aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Sekuilah langsung install aja teman Pura 2. Karena kalau kamu udah install aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Pura 2 FM Banten dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu. Teman Pura 2 gak harus di mobil dulu gitu ya, baru denger. Nah itu kamu bisa dengerin mau lagi santai-santai di rumah, di kosan, di tempat kerja. Bisa dengerin dari aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini gratis, gak ada biaya langsung langganannya. Teman Pro 2 cuma butuh ya gadget dan juga kuota pastinya. Di situ juga kita bisa interaksi di sana. Teman Pro 2 kalau bisa komen-komen, request lagu, curhat pun bisa di sana. Teman Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pradua sekarang udah di sepeda. Selamat pagi teman Pradua di segmen terakhir ya. Jadi gak ada dari 1 jam nih karena udah jam 9 lewat 3 menit teman Pradua. Jadi kita masih bakal ngobrol-ngobrol ya dikit-dikit ya di sepeda. Tapi jangan sedih-sedih banget karena aku bakal lanjut lagi nemenin kamu di Santai Siang Pradua Hitlist sampai jam 12 siang.

naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

Kayaknya strategi mungkin hitungannya ya, Tom Pradua, strategi rilis ditayangin ulang lagi gitu ya. Tom Pradua ini kayaknya jadi salah satu strategi yang okay, gitu ya, untuk studio-studio besar ini untuk dapat pendapatan lebih gede lagi untuk film terlaris sepanjang masa. Tom Pradua sebelumnya kan ada Avatar The Way of Water ya, yang karyanya James Cameron. Tom Pradua yang sukses bikin posisi Avatar di puncak box office dunia gitu ya, dengan pendapatan menyentuh 2,9 miliar US dollar, Tom Pradua. Nah sekarang gitu kan, itu Avatar. Nah sekarang kan ada juga gitu ya, yang dirilis ulang gitu ya, Tom Pradua, Avenger Endgame Encore, Tom Pradua. Ini menjelang perilisan Avenger Doomsday, dan ini ngebawa film Marvel mendekati perolehan 2,9 miliar USD nih, Tom Pradua. Beda tipis dengan Avatar The Way of Water sendiri gitu kan. Dan ini kayaknya persaingan yang cukup ketat banget untuk film-film besar ya, Tom Pradua, di industri perfilman global yang makin lama makin panas nih, Tom Pradua. Nah menurut kamu nih, bisa gak ya kira-kira Avenger Endgame Encore ini menggeser posisi Avatar ya, yang bakal menjadi film nomor satu di dunia, Tom Pradua? Gimana menurut kamu?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tomo Pro 2, wah ini film ketiganya Tomo Pro 2, Don't Breathe 3, resmi dalam pengembangan Tomo Pro 2, gokil sih ini ya. Jadi Stephen Lang sendiri bakal balik lagi sebagai Norman Nordstrom Tomo Pro 2 dan juga Jane yang dikabarin bakal mengulang perannya sebagai Rocky Tomo Pro 2. Setelah dua film sebelumnya yang penuh dengan ketegangan gitu ya, sekarang kisah mereka bakal berlanjut ke babak baru yang gak tahu nih nanti genrenya apa ya. Tomo Pro 2 yang kayak film pertama tuh kayak berasa horornya, terus yang kedua jadi action, yang ketiga gak tahu nih kayak gimana nih Tomo Pro 2. Jadi kayak pas diumumin lagi di tahap pengembangan gitu ya, ini yang kayak benar-benar kayak waduh nanti kayak gimana ya film ketiganya ya. Nah untuk kamu mungkin yang nonton ngikutin gitu ya Don't Breathe gitu ya, Tomo Pro 2 udah ikut mungkin menebak-nebak juga nanti yang film ketiganya ini bakal kayak gimana nih Tomo Pro 2.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tama Pro 2, wah ini gokil banget Tama Pro 2. Karena Tom Holland nih, bisa dibilang kalau kita ngomongin tentang Tom Holland gitu ya, ini identik dengan film Spider-Man, superhero gitu ya. Tapi sekarang ini mau mencoba film lainnya Tom Pro 2, karena Tom Holland resmi bakal memerankan legenda Hollywood ya, Tom Pro 2, Fred Astaire sendiri dalam film biopik terbaru garapannya King, Paul King, Tom Pro 2 yang ngegarap Paddington dan juga Wonka. Nah, yang bikin menarik di sini Tom Pro 2 ada Sabrina Carpenter yang bakal jadi Ginger Rogers sendiri gitu ya Tom Pro 2, dan ada Margaret Qualley juga yang bakal memerankan Adele Esther sendiri, kakak sekaligus partner dansa pertamanya Fred ya Tom Pro 2. Nah, di sini yang lebih gokil-gokilnya lagi gitu ya Tom Pro 2. Tom Holland sendiri ini berencana untuk melakukan sendiri adegan dansanya tanpa stunt double, dan juga pengen beberapa koreografinya direkam dalam one shot Tom Pro 2. Wah, itu bakal jadi tantangan banget sih kalau take-nya one shot ya Tom Pro 2, karena kalau salah dikit ngulang lagi, salah dikit ngulang lagi. Kalau aku jadi kameramennya tuh kayaknya bakal lebih deg-degan sih Tom Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi.

0: 0108 Bojong bersama Kodim 0601 Pandeglang kembali menyalurkan bantuan air bersih guna meringankan beban warga yang terdampak kekeringan. Distribusi air bersih kali ini dipusatkan di Kampung Hagaru, Desa Mekarsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan kemanusiaan tersebut dipimpin langsung oleh Denramil 0108 Bojong, Kapten Am Siswoyo. Siswoyo mengatakan sebanyak satu unit armada tangki dikerahkan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi sekitar 250 kepala keluarga di wilayah tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, peselancar Indonesia Imade Pajar Ariana dan juga Jasmine Studer melaju ke babak semifinal cabang olahraga surfing nomor shortboard putra dan putri Asian Games 2026 setelah memenangi pertandingan perempat final dalam kondisi ombak yang berubah-berubah. Sementara dua atlet lainnya dari Indonesia, Kia Johor dan juga Branson Medi, gagal melaju ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang, yaitu Minami Nonaka dan juga Kanao Igarashi.

0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, Tomo Pro 2, grup K-pop BTS meraih penghargaan lagu terbaik 2026 untuk lagu Swim dalam acara MTV Video Music Award 2026. Selain kategori itu, BTS juga memenangkan penghargaan Best K-pop dan Best Group. Dan kategori Best Group menjadi trofi kelima grup ini sejak tahun 2019 hingga 2022. Dan menjadikannya grup yang meraih penghargaan terbanyak dalam catatan kategori tersebut. Sekian info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
0: Info Pro 2.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di santai siang Pro 2 hit list dari jam 10 sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu requestan kamu. Skoilah request teman Pro 2 biar melek ya, karena udah jam-jam ngantuk, jam-jam lapar juga gitu ya teman Pro 2. Bisa langsung chat ke aku di 081 11 45 101 6.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro 2 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Tomo Pro 2, aktivitas sehari-hari kita nih selalu butuh internet gitu ya. No internet, no life lah ya. Entah itu untuk komunikasi, belanja online, sampai meeting online, Zoom online gitu ya Tomo Pro 2. Nah sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu masih bisa tetap internetan Tomo Pro 2. Ini aku udah buktiin pakai Smart Friend ya, paket internet Smartfren Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari atau kamu bisa milih Smartfren Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan. Worth it ya Tomo Pro 2. Kalau kamu penasaran, kamu bisa langsung aja download aplikasi My Smartfren atau datang ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smartfren. Nah, kamu juga bisa cek sosial medianya ya di @smartfrenworld Tomo Pro 2 karena Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ya ampun, don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
2: Wih, apa sih? Bahasa gak dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
1: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
3: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?
0: Hit Shuffle.
4: Every day I'm shuffling.
5: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: dalam Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
5: Santai.
2: Waktunya santai siang.

Tuh Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Hit List ya, dengan lagu Rusan Kamu. Kita lanjut lagi sing along nih, ada dari Mina C, Mina C, gimana nyebutnya nih? Dari Mina C yang katanya pengen request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Salam juga untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin. Oke, thank you ya Mina C yang udah request. Ini juga aku udah masukin ke playlist juga untuk lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terus ada dari 0856 sekian yang katanya pengen request lagunya Kenris yang Semesta. Oke, coba kita cari Kenris. Kenris loh, kok aku nyarinya di musisi manca ya. Bentar. Kenris, oh ada. Tenang aja, nanti bakal aku puterin ya. Terus next nih ada dari siapa lagi di sini? Ada dari Edi yang katanya pengen request lagunya Olivia yang Drop Dead. Oke, Olivia Rodrigo bukan si Drop Dead itu ya. Teman-teman Pro 2 coba bentar kita cari. Oh iya, Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Oke, nanti bakal aku puterin. Nah, untuk kamu yang pengen request teman-teman Pro 2 masih bisa chat aku di 081 11 45 1016.

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Tom Pro 2 sekarang udah di putaran terakhir, di segmen terakhir Santai Siang Pro 2 Hit List. Dan aku masih nyicil ya lagu-lagu requestan dari kamu Tom Pro 2, karena ini banyak yang request ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Banten. Jadi aku puterin satu persatu, yang chatnya belum aku balas, sabar, nanti aku balas ya, tenang aja. Nanti dibantu juga sama miminnya, bakal dibalas Tom Pro 2. Nah, karena masih ada waktu untuk request juga gitu ya, yang pengen request langsung aja chat di 081 11 45 1016.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus,

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Pro 2, kita lanjut lagi singlang di Santai Siang Pro 2 Hit List ya. Lagu-lagu terakhir nih di Santai Siang Pro 2 Hit List ya, teman Pro 2. Ini ada request lagunya Nakilah yang MMG, Main-Main Gue ya, teman Pro 2. Yang kalau ngomongin soal Nakilah gitu ya, aku jadi keinget yang konten Adrian Halif yang nyanyi 2001 kali bareng dengan Nakilah tiba-tiba jadi hipdut gitu ya sama Pro 2. Kan kita tahu kalau Adrian tuh kayak punya apa ya, mungkin yang duet dengan musisi-musisi lain gitu ya. Terus tiba-tiba kemarin pas lagi scroll-scroll TikTok gitu ya, muncullah Adrian Halif dengan Nakilah. Tadi kan aku kalau scroll medsos tuh volumenya dimatiin gitu kan. Terus kayak ih, ini serius nih Adrian Halif sama Nakilah nih, gimana ceritanya nih, apakah jadi hipdut beneran pas volumenya digedein, didengar lagunya bener jadi hipdut ya sama Pro 2. Jadi kayak Adrian Halif lagunya jadi versi hipdut, dan memang Nakilah emang udah terkenal banget dengan hipdutnya gitu ya, apalagi pas kemarin juga tampil di acara musik juga, wah gokil banget sih, pecah banget ya sama Pro 2.

Tunggu bro dua, waktunya aku Saraga Nevi ciao alias cabut dulu ya, karena udah di sini nemenin kamu. Nanti dilanjut lagi sama BTB yang bakal lanjut keseruannya di siang hari dan juga di sore ya, di santai siang dan juga sore ceria. Aku mau jajan dulu, mau beli ayam geprek. Dadah teman bro dua.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikmul.
1: Apalagi tuh

0: mata ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026, teman Pro 2 ya. Senang sekali BTB kembali menjadi teman terbaik kamu. Sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi dari pagi sampai siang. Ini gantian tugasnya aku nih buat menjadi teman terbaik kamu dari siang sampai sore, teman Pro 2 ya. Sampai dengan jam 7 sore hari ini. Kalau siang-siang gini, apakah kamu sudah makan siang, teman Pro 2? Jangan lupa ya, harus banget makan siang biar moodnya semangat lagi gitu kan. Karena ini di akhir bulan September, jadi harus ditutup dengan hal-hal yang membahagiakan tentunya, teman Pro 2 ya. Dan setelah ini BTV bakal bahas beberapa jenis atau nama makanan yang ternyata tuh punya makna yang berbeda sebetulnya gitu kan. Kira-kira kamu penasaran gak, teman Pro 2? Gue sih penasaran banget ya, teman Pro 2 ya. Kalau gitu, untuk menemani kamu mencari makan siang di siang hari ini, satu lagu yang lagi rame banget tentang perjuangan. Setiap dari kita pasti punya perjuangan, dan kayaknya lagu ini pas banget. Berjuang untuk mencari makan siang juga kayaknya pas juga sih dengerin lagu ini, teman Pro 2 ya. Dari Adela dengan Ain In LA.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
0: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
0: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kalau kamu mungkin sempat atau pernah jalan-jalan ke Bogor, udah gak asing dengan toge goreng gitu ya. Dan beberapa kali aku juga lihat video di TikTok, aku juga bertanya-tanya, kok namanya toge goreng, tapi kenapa direbus gitu kan? Jadi toge goreng dinamakan toge goreng gitu kan, karena sebenarnya dimasaknya menggunakan minyak, bukan karena dimasak menggunakan minyak panas, tapi karena proses pengolahannya pakai wajan besar dan juga spatula di atas sedikit air mendidih yang gerakannya menyerupai teknik menggoreng. Di mana biasanya penjual ini mengolah toge di dalam wajan cekung besar dengan spatula kayu sehingga gerakan mengaduk dan juga bunyi gesekan wajan menciptakan kesan seperti sedang menggoreng, Teman Pro 2. Dan kata goreng dalam kosakata bahasa Sunda kuno juga bermakna jelek yang merujuk pada penggunaan toge sisa atau yang udah agak layu gitu ya di masa lalu. Terus toge ini karena memang punya kadar air yang sangat amat tinggi gitu ya, kalau digoreng maka digoreng langsung dengan minyak gitu kan, toge ini justru bakalan kehilangan kesegarannya atau bakalan menjadi liat. Nah makanya proses rebus atau seduh cepat ini dipilih supaya teksturnya tetap renyah, Teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira apakah sudah mencicipi toge goreng? Jujur aku kepo banget gitu ya, gimana rasanya, Teman Pro 2? Karena yang bikin makin unik gitu ya, disiram sama kuah tauco serta oncom. Kayaknya ngebayangin udah mantep banget gitu kan, Teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kita masih bahas kuliner-kuliner atau makanan-makanan yang memang punya nama unik tapi ternyata punya fakta yang berbeda dari namanya Teman Pro 2 ya. Kalau sebelumnya ada tauge goreng yang sebenarnya cara pembuatannya tuh gak digoreng tapi direbus Teman Pro 2. Selanjutnya mungkin kamu udah tahu juga gitu ya, ada Bika Ambon. Dinamakan demikian gitu ya, walaupun berasal dari Medan Teman Pro 2. Karena kue ini tuh pertama kali populer dan dijual di persimpangan Jalan Ambon Saikera di kota Medan, serta didukung oleh beberapa versi cerita rakyat gitu ya. Karena kalau dari beberapa cerita rakyat gitu ya, ini berangkat dari seorang pembuat kue di Medan yang memang membuat eksperimen kue baru dan meminta tolong asisten rumah tangganya yang kebetulan berasal dari Ambon untuk mencicipinya, katanya Teman Pro 2 ya. Dan ada lagi, ada fakta lain, katanya nama Ambon diyakini sebagai singkatan dari penggabungan wilayah amplas dan kebon di Medan, tempat para buruh dan juga pekerja perkebunan tinggal pada masa lalu. Jadi bukan berarti Bika Ambon ini harus dari Ambon, Teman Pro 2. Sebenarnya dari Medan dan banyak cerita-cerita. Kalau kamu meyakini yang mana? Kalau aku sih ngerasanya emang pertama kali dijual itu di Jalan Ambon, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu udah sempat nyobain Bika Ambon, karena kayaknya di tahun lalu juga Bika Ambon lagi viral-viralnya, lagi rame-ramenya di sosial media, Teman Pro 2. Dan jujur yang enak banget itu ada harganya juga ya, Teman Pro 2 ya.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan makanan atau kuliner lainnya yang punya makna berbeda dari aslinya gitu kan Teman Pro 2. Kalau kamu sering banget makan roti pakai selai srikaya gitu ya, atau beli di abang-abang, bang request dong pakai selai srikaya, pasti kamu ngiranya itu dari buah srikaya kan Teman Pro 2. Sama, aku juga sih. Tapi kok pas dimakan, kok gak ada rasa srikaya-srikayanya gitu kan. Jadi sebenarnya selai srikaya tuh tidak terbuat dari buah srikaya, karena nama tersebut itu merujuk pada rasa, tekstur, dan juga warna, bukan bahan dasarnya. Nah, hidangan asli Tionghoa peranakan ini sebenarnya dibuat dari campuran santan, telur, gula, dan juga daun pandan. Kalau dalam bahasa Inggris, selai ini tuh lebih akurat disebut sebagai egg jam atau coconut jam. Dan kalau dari maknanya sih sebenarnya ya kata kaya itu diambil dari bahasa Melayu yang menggambarkan tekstur selai yang kental, legit, dan juga rasanya yang sangat amat kaya atau rich karena kandungan lemak dari santan dan juga kuning telur. Dan kata sri ini dalam bahasa Melayu juga berarti cerah atau berkilau, di mana warna kuning keemasan atau kuning kecoklatan dari selai yang matang dianggap memiliki kemiripan visual dengan warna daging buah srikaya yang sudah matang. Dan juga selai ini merupakan adaptasi lokal dari kuliner Portugis seperti doce de ovos atau srikaya, yaitu krim telur manis. Dan oleh masyarakat peranakan di Malaysia dan juga Singapura, resep asli yang menggunakan susu dan juga vanila diganti dengan bahan lokal yaitu santan dan daun pandan. Jadi kamu jangan ketukar lagi ya kalau beli roti selai srikaya di abang-abang. Bang, kok gak ada rasa srikayanya? Emang bukan dari srikaya asli Teman Pro 2 ya?

saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahan, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow.
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

Komandan FM Prodo Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, masih bareng BTB di Sate Siang dan mengawali informasi olahraga di siang hari ini teman Prodo. Ada kabar yang menggembirakan dari pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan juga Nita Violina, meraih medali perak Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Keduanya takluk dari pasangan Tiongkok Jiang Zhenbang dan juga Wei Yasin dengan 19-21 dan juga 8-21 pada partai final bulu tangkis nomor ganda campuran. Dan partai puncak tersebut berlangsung selama 43 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari ini. Hal ini juga menjadi pertemuan dan juga kekalahan perdana pasangan Amri Nita atas pasangan negeri tirai bambu tersebut. Amri mengaku dirinya tetap bersyukur walaupun katanya sih hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Dan atlet berusia 27 tahun itu mengatakan sempat bersemangat di awal pertandingan tapi agak kendor dikit gitu di game kedua. Dan Amri berharap gitu kan ya, capaian di Asian Games 2026 ini menjadi awal untuk hasil yang lebih baik ke depannya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Masih bareng BTW Teman Pro 2 di Santai Siang dan informasi olahraga lainnya. Datang dari Novak Djokovic yang bersiap kembali ke kompetisi setelah tersingkir pada babak pertama US Open 2026. Petenis Serbia itu akan menghadapi Nuno Borges pada laga pembuka China Open di Beijing esok hari tanggal 30 September 2026, Teman Pro 2. Djokovic terakhir bertanding di New York sekitar 4 pekan lalu dan saat itu ia kalah dari Mariano Navon dalam laga 5 set dan juga sempat mengalami kendala fisik. Menjelang penampilannya di Beijing, Djokovic juga memastikan kondisi tubuhnya kini dalam keadaan baik. Tapi, ia menyadari kondisi pertandingan akan tetap berbeda dibandingkan dengan sesi latihan. Djokovic juga membawa modal kepercayaan diri dari catatan impresifnya saat tampil di Tiongkok. Ia mengaku selalu menantikan kesempatan untuk kembali bermain di negara tersebut.

0: pagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga lainnya, di mana Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah laga Tom Hay diganjar kartu merah. Skuad Garuda tetap berhasil menahan Malaysia 0-0 di laga kedua FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam kemarin, Teman Pro 2 ya. Di mana Martin Paes menyebut dukungan supporter menjadi salah satu kunci saat tim bermain satu orang lebih sedikit. Kiper yang juga memperkuat Ajax itu juga sadar laga akan lebih berat sejak kartu merah keluar. Dan Paes juga bangga dengan konsistensi lini belakang Indonesia dalam memblok bola. Ia juga menyoroti catatan pertahanan Indonesia dengan 5 clean sheet dalam 6 laga terakhir. Tapi perjalanan Garuda belum selesai, Teman Pro 2 ya. Kini mereka harus fokus menatap pertandingan ketiga. Dan hasil ini membuat timnas Indonesia mengoleksi total 4 poin dari 2 pertandingan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia menduduki posisi kedua klasemen dengan selisih 1 gol dari Malaysia.

plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih bareng BTB di Santai Siang. Dan barusan kamu ditemenin sama satu lagu dari CNN Spire dengan Great Expectation. Dan jujur kalau di top 20 lagu ini memuncaki peringkat pertama terus sampai berminggu-minggu teman Pro 2. Walaupun deep banget lagunya gitu kan, ini ada kabar yang membanggakan, di mana Sienna Spero ini baru aja membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Awards 2026. Kemenangan ini juga menjadi pencapaian besar bagi Spero yang namanya mulai dikenal lewat musik dan juga media sosial. Sienna Spero ini bahkan berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori tersebut. Mereka diantaranya adalah Bella Kay, Curtis, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Miley Smith dan juga Stella Lefty. Dan saat menerima piala, Spero juga mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut. Dia juga langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan juga suara. Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada timnya di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan saudara perempuannya. Spyro bahkan sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena masih tidak percaya dengan kemenangannya. Dan kemenangan itu melengkapi penampilan perdana Spyro di panggung MTV VMAs. Sebelumnya pada malam yang sama, ia juga membawakan lagu Great Expectation untuk pertama kalinya dalam ajang tersebut. Kalau dulu sebelum namanya dikenal luas teman Pro 2, Spyro ini udah beberapa tahun membuat musik teman Pro 2. Dan awal lagu yang bikin Sienna Spyro ini menggebrak pasar gitu kan ya. Yaitu lagu Die on This Hill ya teman Pro 2. Gak tau kenapa lagu ini juga beneran sedih itu juga sih kerasanya gitu kan. Yang justru malah menarik perhatian pendengar baru teman Pro 2. Dan juga Spyro dikenal dengan warna musik yang jazzy yang mendapat pengaruh dari penyanyi legendaris seperti Frank Sinatra, Nina Simone dan juga Etta James. Kayak ini juga jadi salah satu ciri khas yang ngebedain dari para pendatang baru lainnya. Dan perjalanan Spyro ini berlanjut lewat album debutnya Visitor pada awal 2026. Album tersebut menjadi langkah penting bagi Spyro untuk memperkenalkan musiknya kepada pendengar yang lebih luas. Dan piala Best New Artist kemudian diserahkan kepada Spyro oleh Alex Warren, pemenang kategori tersebut pada tahun sebelumnya. Kalau gitu, ini dia Die on This Hill by Sienna Spyro.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

2 dan masih dengan BTB di siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan ini ada kabar yang bikin apa ya ketawa-ketawa juga teman Pro 2 karena Inces Syahrini akhirnya comeback teman Pro 2 ya setelah hiatus atau vakum yang cukup lama selama 7 tahun. Di mana penampilan comebacknya tersebut berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di JXPO Kemayoran Jakarta minggu lalu. Syahrini menjelaskan kalau sebenarnya Pesta Pora itu jadi panggung khusus untuk comeback di publik gitu ya, dan momen tersebut tuh sekaligus menjadi penanda kembalinya Syahrini ke panggung off air setelah 7 tahun. Beberapa lagu yang dibawakan Syahrini antara lain ada Sesuatu, ada juga Seperti Itu, Aku Tak Biasa, dan Kau Yang Memilih Aku teman Pro 2. Ia juga membawakan sekitar 11 lagu sepanjang penampilannya di Pesta Pora 2026. Dan salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah Kau Yang Utama, yang memang dipersembahkan Syahrini untuk keluarga, dan lagu tersebut ditujukan kepada Reino Barak yang juga turut hadir dalam acara tersebut dan untuk putri tercinta. Sebenarnya penampilan Syahrini di Pespor kemarin teman Pro 2 tuh nggak solo aja, karena banyak menghadirkan kolaborasi bersama sejumlah musisi. Ia bahkan mengajak Adrian Halif dan juga NPD untuk tampil bersama di atas panggung Pesta Pora 2026 teman Pro 2. Dan jujur dengan balutan busana kuning yang ngejreng itu dengan keasbunan luar biasa dari Syahrini, ini bikin heboh semua orang gitu ya. Dan katanya CEO Boss Creator Kiki Ucup ini mengatakan bahwa sebenarnya pihak penyelenggara tuh sudah lama banget gitu ya berupaya untuk menghadirkan Syahrini gitu teman Pro 2. Tapi ajakan tersebut selalu ditolak gitu kan ya, karena mungkin Syahrini belum dapat izin dari Reino Barak teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu kangen banget sama Syahrini, ini satu lagu dari Syahrini featuring dengan Aisyah Rani, yaitu adiknya sendiri, dengan Cinta Terbaik.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Panenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di sore santai siang gitu kan ya. Dan informasi lainnya datang dari aktris Park Ji Hyun yang mencetak sejarah sebagai aktris Korea Selatan pertama yang mendapat nominasi International Emmy Awards. Ji Hyun masuk dalam kategori Best Performance by an Actress berkat perannya dalam serial Netflix You and Everything Else di tahun 2025. Dan nominasi tersebut diumumkan International Academy of Television Art and Science untuk gelaran ke-54 International Emmy Awards. Dan di tahun ini terdapat 64 nominasi dari 22 negara yang tersebar dalam 16 kategori. Dalam kategori Best Performance by an Actress, Park Ji Hyun menjadi salah satu dari 4 nominee. Ia bersaing dengan Mona Mina-Leon dari Belgia, Barbara Mori dari Meksiko, serta Sheridan Smith dari Inggris. Dan dalam You and Everything Else, Park Ji Hyun memerankan Sang Yeon, sahabat Eun Jung yang diperankan oleh Kim Go Eun. Dan serial tersebut mengikuti hubungan keduanya sejak masa remaja hingga memasuki usia 40-an. Cerita serial ini berfokus pada hubungan panjang yang diwarnai konflik dan berbagai perubahan dalam kehidupan kedua sahabat tersebut. You and Everything Else juga mengangkat isu tentang assisted dying atau bantuan untuk mengakhiri kehidupan. Dan selain Park Ji Hyun, Korea Selatan juga memiliki perwakilan lain di Teman Pro 2 dalam nominasi International Emmy Awards 2026, di mana serial Disney Plus ada Hyperknife masuk ke dalam kategori TV Movie or Miniseries dengan Park Eun Bin dan juga Seo Kyung Gu sebagai pemeran utamanya. Kira-kira menurut kamu apakah Park Ji Hyun bakalan menyabet gelar sebagai Best Performance by an Actress di Emmy Awards 2026, Teman Pro 2?

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Satu lagu teman berdua dari Rio Clepy dengan Bunga Abadi menemani kamu di jam 2 lepas tanda waktu 56 menit siang hari ini. Dan setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2, karena Bintang Radio Indonesia 2026 sudah sampai di tingkat Korwil 13 Jakarta dan Banten, di mana William Wijaya dan juga Natanya Amanda Monica menjadi yang terbaik dari RRI Jakarta, sementara M. Jabal Harhab dan Naomi Gultom jadi yang terbaik dari RRI Banten. Keempatnya akan bersaing untuk memperebutkan satu tiket terbaik kategori putra dan satu kategori putri untuk melaju ke babak antar korwil. Tinggal selangkah lagi menuju tingkat nasional, teman Pro 2. Kalau menurut kamu siapa sih jagoan yang bakal melaju? Aku sih kayaknya jagoin lagi Naomi Gultom, teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dengan live langsung gitu ya, dari auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan happy listening teman-teman Pro 2.

terbaik kamu. Udah sampai jam 3 sama Bro 2. Info dan ceramahnya udah selesai. Dengerin kamu di santai siang ya. Bentar lagi tepat jam 3 waktu Indonesia Barat. Kita sama-sama dengerin yuk acara Bintang Radio Antar Korwil Jakarta Banten. Wah, siapa yang bakalan jadi pemenangnya untuk mewakili nanti di tingkat nasional. Pokoknya pantengin terus aja teman Bro 2 live dari Auditorium Abdurrahman Saleh LPP RRI Jakarta.

dan Banten. Boleh berikan tepuk tangan yang terlebih dahulu sore hari ini. Luar biasa, Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Gimana kabarnya sore hari ini? Widih. Nah, karena hari ini adalah hari yang spesial banget buat kita semua. Karena sebelumnya kita sudah menyaksikan bersama-sama gimana serunya Bintang Radio Indonesia tingkat Satker. Hari ini kita akan melanjutkan di Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 13. Boleh minta tepuk tangannya, luar biasa. Nah, karena hari ini spesial banget nih, gue gak mungkin cuma akan sendirian, karena kita akan menyaksikan penampilan-penampilan yang pastinya gokil banget. Hari ini akan ada dua peserta terbaik dari RRI Jakarta, Putra dan Putri, serta dua peserta terbaik RRI Banten, Putra dan Putri. Nah, sebelum itu, mungkin izinkan saya menyapa terlebih dahulu Kepala LPP RRI Jakarta, Bapak Insinyur Muhammad Bugi Hidayat MSI. Selamat sore Bapak. Dan juga kita mau menyapa dulu Dewan Juri di sore hari ini. Yang pertama ada Music Producer dan juga Vokal Director Seno M. Harjo. Selamat sore. Yang kedua, kita akan menyapa Music Producer dan Vokalis ada Tengku Syafiq. And the last but not least ada Music Producer and Arranger ada Safa Abdillah. Luar biasa. Gimana sore hari ini, semangat ya? Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pada hari ini kita

akan disuguhkan oleh penampilan-penampilan dari putra dan putri terbaik dari RRI Jakarta maupun RRI Banten. Kira-kira ada yang udah punya jagoannya belum hari ini? Ada? Siapa-siapa? Nah, karena hari ini akan ada 4 jagoan yang bertanding, jangan lupa untuk vote masih dibuka di website bintangradio.rri.id. Jadi voting masih berjalan, kamu bisa mendukung jagoan kamu pastinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2 dan teman Pro 2 yang di studio maupun yang ada di auditorium RRI Abdurrahman Saleh sore hari ini, kita akan langsung dan acara hari ini akan saya pandu bersama dengan peserta yang lainnya. Jadi selamat datang di Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 13. Dan penampilan pertama, di hari ini ada terbaik putra dari RRI Jakarta yaitu William Wijaya dengan lagu Firasat.

Terbaik Putri RRI Banten, Naomi Gultom dengan Mengapa?

Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 4 putra dan putri terbaik kita sore hari ini. Luar biasa. 12 lagu.

0: Disediakan. Oke. Untuk yang di auditorium Abdurrahman Saleh, masih semangat? Masih ada tenaga ya? Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kita sore hari ini. Nah, karena tadi udah ada 12 penampilan dari terbaik putra dan putri, kayaknya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol untuk nanya-nanya kira-kira gimana sih caranya sekeren itu kayak mereka. Nah, kira-kira boleh dong mau ngecek dulu, gue mau ngecek dulu. Siapa pendukungnya William? Wede. Mana pendukungnya Naomi? Wede. Banyak. Mana pendukungnya Jabal Harahap? Wih, mana pendukungnya Natanya? Wah, rame. Oke, nah abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama keempat terbaik putra dan putri kita. Mungkin gue akan dibantu nih sama teman-teman dulu untuk kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang nih teman-teman berdua. Untuk sekarang vote sudah ditutup ya. Dan kita akan countdown dari vote yang sudah berjalan. Silakan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Dan vote resmi ditutup. Jadi dipastikan sudah semua diusahakan oleh para peserta terbaik kita. Dan kita akan melihat nanti hasilnya. Tinggal kita doakan dan juga pastinya kita lihat hasil dari Dewan Juri nanti. Nah, seperti juga tadi kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman berdua. Seluruh Jakarta dan juga Banten. Berhubung ini disiarkan secara langsung di RRI Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 Banten. Dan juga pastinya di YouTube RRI Jakarta. Oke, setelah ini mungkin kita akan panggil terlebih dahulu ke atas panggung. Boleh dong untuk William Wijaya keluar dong untuk ketemu nih sama gue nih. Boleh kasih tepuk tangan William? Luar biasa. Silakan William. Di sini. Ah. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan untuk William? Oke, berikutnya mau manggil dari RRI Jakarta juga ada Natanya. Boleh dong keluar Natanya. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Natanya. Luar biasa. Nah, berikutnya gue mau manggil dari Naomi Gultom. Mana nih, Naomi? Nah, ini dia kasih putaran untuk Naomi. Luar biasa. Dan juga Jabal Harahap. Oke. Boleh kasih putaran untuk empat terbaik putra dan putri kita? Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol, boleh silakan duduk terlebih dahulu. Oke, gue ikut duduk ya.
1: Siap, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini para putra dan putri terbaik kita?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman?
2: Baik.
0: Baik ya, luar biasa. Tadi sudah memberikan penampilan terbaiknya sore hari ini. Dan juga luar biasa sekali ternyata ya dengan penampilan kalian. 12 penampilan sekaligus. Dan gue tahu gimana hektiknya di belakang tadi ya. Tapi gue pengen nanya dong, kira-kira nih dari kalian sebenarnya apa yang paling jadi challenge utama di babak ini? Buat mungkin William dulu deh.
1: Jujur yang paling challenging banget sesuai lagu ya, lagu challenge. Karena jujur aku belum pernah dengar lagunya sama sekali.
0: Oh ya?
1: Karena minim literasi saya ini. Dan ternyata lagu challenge-nya udah lama dari awal Bintang Radio itu udah ada di web. Mm-hmm. Cuma saya baru buka pas tahu kalau menjadi terbaik satu Jakarta.
0: Okay.
1: Karena harus nyanyi lagu challenge di Bapak Korwil. Mm-hmm. Jadi kayak dengerin tuh, aduh buset nih lagu semua.

0: lagu lawas, upbeat, sedangkan kan saya mostly ballad kan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak, yaudah deh, ini yang paling cocok deh, makanya tadi pilih lagu Ada Kamu.
1: Wih deh, dari Hari Mukti, benar. Luar biasa. Kamu gimana dari

0: Iya, sebenarnya kurang lebih sama kayak William.
1: Oke.
0: Karena kebanyakan dari kemarin bawain lagunya ballad juga. Terus challengingnya memang kebetulan dari semua lagu kayaknya mungkin yang menurut aku paling cocok yang tadi aku bawa.
1: Oke.
0: Yang lagunya Kak Yura, yang Takkan Apa, dan itu harus bawanya centil aku, dan harus playful banget kan.
1: Yeah,
0: jadi itu kan lagunya lumayan rapet, jadi harus pinter-pinter stage act-nya, terus pinter-pinter untuk apa curi-curi nafas lah istilah kayak gitu, dan harus sesuai dengan apa liriknya gitu. Yeah. Mungkin itu sih yang challenge-nya berat buat aku, sama karena ya beberapa lagu juga yang kayak pop daerah sebenarnya tuh agak challengingnya di lirik sih Kak.
1: Di lirik ya?
0: Iya, karena memang itu yang paling krusial juga. Kan dia sebenarnya kayak lagu Butet gitu contohnya, dia kan repetisi sebenarnya adanya gitu-gitu aja, tapi cuma liriknya berbeda-beda. Jadi itu yang bikin kadang pusing, aduh habis ini liriknya apa, habis ini liriknya apa, itu mungkin teman-teman juga gitu kan, yang rasanya kayak aduh liriknya tadi aku di bawah panggung pun sampai gini, sampai aku searching dulu Kak, apa ya tadi ya, aku takut lupa kayak gitu, takut apa ya liriknya gitu kan, untungnya sih ingat ceritanya gitu.
1: Wah gitu, luar biasa sih. Luar biasa, karena memang lagu daerah kadang untuk orang yang bukan dari daerahnya kesulitan untuk melafalkan.
0: Betul.
1: Ya luar biasa. Nah berikutnya untuk Naomi, kira-kira apa yang jadi paling titik paling challenging untuk Naomi?
2: Aku sama kayak Kanata yang sama Kak William. Karena aku pilih lagu Mengapa by Nicky Astria itu sangat challenging karena liriknya itu gak ada yang sama, beda-beda semua. Tiap lagi itu beda-beda, jadi itu sangat challenging sih menurut aku.
1: Itu luar biasa tinggi sebetulnya ya.
2: Iya.
1: Wah keren. Nah untuk Jabal, buat kamu apa titik atau faktor yang paling challenging untuk seorang Jabal Harahap?
3: Oke, kurang lebih tadi udah dirangkum semua ya sama teman-teman.
1: Oke, coba cuman dirangkum mungkin, lagi coba di akhir.
3: Kita rangkum lagi ya.
4: Kesimpulan, berarti kesimpulannya.
3: Ya mungkin dari lagu challenge yang pertama udah pasti challenging sesuai dengan kategorinya lagu challenge. Terus juga selain dari lagunya mungkin di satu putaran kita harus nyanyi 3 lagu dan dengan kondisi di belakang yang chaos banget,
1: nah betul.
3: Itu menurut aku cukup challenging sih.
1: Jadi mungkin buat yang gak tahu ya, mereka harus bergantian wardrobe dengan sangat rapat durasinya. Dan mungkin tadi ketolong di lagu Butet karena durasinya lumayan panjang tuh ya. Nah, tapi boleh tahu dong, kalian kan masih muda-muda banget ya. Kalian tuh pertama kali memutuskan, gue suka nyanyi nih, itu tuh dari umur berapa sih? Mungkin dari William dulu coba.
4: Kalau aku dari kecil, dari umur 2 tahun.
1: 2 tahun?
4: Ya.
1: Nyanyi apa kamu 2 tahun?
4: Jadi aku ini setiap hari karaoke sama nenek aku.
1: Wah.
4: Nyanyinya lagu Mandarin.
1: Oh iya serius?
4: Iya.
1: Oh.
4: Gitu. Jadi sering berjalannya waktu karena sering nyanyi. Jadi setiap kita pulang dari toko jam 4. Mandi sungai. Terus pulang mandi sungai pasti karaoke.
1: Pasti karaoke.
4: Sampai malam. Benar.
1: Jadi kamu udah mulai dengan usia yang sangat muda ya, 2 tahun ya?
4: Benar.
1: Masih kecil sekali sebenarnya.
4: Saya juga bingung sih, makanya katanya 2 tahun. Jadi gimana anak 2 tahun bisa nyanyi?
1: Iya, 2 tahun baru belajar ngomong gak sih?
4: Iya, makanya.
1: Tapi keren-keren, 2 tahun usia yang sangat muda atau awal banget untuk belajar nyanyi. Nah kalau Natanya, pertama kali nih.
0: Kalau aku pertama kali, jujur aku lupa umur berapa. Kayak mungkin 5 atau 4 ya, aku juga kurang tahu. Pokoknya... Okay. Masih kecil, terus waktu itu sebenarnya aku nggak tahu mulainya tuh gimana, tapi cerita dari bundaku jadi waktu itu aku lumayan centil anaknya karena pas masih kecil.
1: Naik gila. main-main gue.
0: Nah terus habis itu dibawalah katanya ke kantor bundaku, disuruh nyanyi gitu.
1: Dibawa ke kantor?
0: Iya, dibawa ke kantor kayak udah nyanyi gitu, kalau nggak salah gitu ceritanya ya. Gitu ya.
1: Betul gak nih? Kita crossover nih, kita cross check dulu. Bener ya?
0: Bener ya? Iya. Gitu.
1: Oke.
0: Kayak gitu terus habis itu pas dibawa, lagu pertama yang aku nyanyikan di publik adalah Lelaki Buaya Darat.
1: Waduh.
0: Aku juga gak ngerti kenapa umur segitu tahu tuh lagu kan.
1: Wah. Ada yang masih tahu lagunya?
0: Iya.
1: Oke, itu 4 dan 5 tahun waktu itu ya?
0: Iya, 4 tahun pertama kali.
1: Terus gimana reaksi orang-orang kantor mama
0: ya?
1: Waktu itu?
0: Kalau aku kan enggak tahu ya kalau Pak. Mungkin kepada kaget kali ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa. Terus ya udah mulai dari situ ternyata ini ternyata nih anak bisa nyanyi gitu. Jadi mulai ikut-ikut ajang nyanyi gitu-gitu dari situ. Sebenarnya mulainya dari SMP sih.
1: SMP?
0: SMP yang benar-benar fokus untuk nyanyi gitu.
1: Widih, keren. Oke. Nah, terus kalau buat Naomi?
2: Kalau aku itu awalnya, gak tahu aku umur berapa ya. Aku suka nyanyi di rumah.
1: Oke.
2: Terus suatu saat aku bilang ke mama, aku mau nyanyi di gereja.
1: Oh iya?
2: Nah, kali pertama aku nyanyi itu di gereja.
1: Di gereja, ya. Wow.
2: Nah, abis itu kayaknya mama ngeliat aku punya potensi nyanyi, jadi mama fokusin aku buat les.
1: Oh.
2: Kayaknya mulai fokus itu waktu kelas 3 SD deh.
1: Fokusnya 3 SD, iya. Wow. Tapi sebelumnya berarti pertama-tamanya adalah dari ini ya, lagu-lagu rohani dulu berarti ya?
2: Iya, suka karaokean di rumah.
1: Oh, sama suka karaokean di rumah. Keren, keren, keren. Jadi akhirnya kamu mulai belajar lagi, iya. Nyanyi lagi. Oke, oke. Nah, buat Jabal.
3: Oke, kalau aku sebenarnya waktu kecil paling takut kalau disuruh nyanyi.
1: Oh iya?
3: Jadi pernah disuruh mama nyanyi di atas panggung.
1: Oke.
3: Okay. Itu aku lari ke belakang, nangis-nangis karena gak mau disuruh nyanyi. Kalau okay. Prabu tampil di atas panggung itu dulu suatu hal yang menakutkan.
1: Oke.
3: Okay. Tapi makin kesini, kelas 2 SD itu aku ingat aku dapat beasiswa les vokal dan mulai diperkenalkan lah dengan dunia nyanyi. Dan dari situ ke depannya mulai ikut ya... Mulai dari event-event kecil atau sampai lomba-lomba tuh aku ikutin dan akhirnya bisa jadi suka sama
1: dia. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk putra dan putri terbaik kita nih. Tapi BTW, ini kan kalian di challenge untuk membawakan lagu-lagu yang disediakan dan juga kalian pilih ya. Tapi kalau boleh tahu nih, sebenarnya genre kalian tuh apa sih? Lebih kemana? Boleh mungkin?
4: Kalau aku mungkin lebih ke pop ya, pop ballad.
1: Oke. Okay. Gitu. Pop balad tadi kamu bilang ya?
4: Benar.
1: Oke, okay, lebih ke pop. Tapi tadi kamu bawain lagu Ada Kamu yang which is aslinya ada rock.
4: Yes.
1: Gimana?
4: Karena semua lagu challenge yang cowok, semuanya lebih parah dari
1: oh, ada. Jadi kamu memutuskan untuk, oh yang ini aja lah gitu.
4: Bahkan yang lainnya tuh ada nge-rap. Buset kalau nge-rap ya kayaknya gak bisa deh.
1: Oke, okay. Itu baru challenge tuh.
4: Iya, itu beneran challenge tuh.
1: Oke, okay, kalau Natanya sebenarnya genre kamu lebih kemana sih?
0: Sama, aku juga pop.
1: Pop juga ya?
0: Pop juga.
1: Oke, okay. Tapi kesulitan tadi dengan lagu yang kamu pilih?
0: Lumayan yang tadi, yang Yura. Karena
1: yang Yura ya?
0: Apa, yang Takkan Apa itu
1: Takkan Apa.
0: Agak-agak Broadway kan ya.
1: Wow.
0: Iya, jadi kayak aduh itu lumayan. Tapi cuma untungnya lumayan suits apa sama suara aku juga. Jadi bawainnya juga... ini sih seru gitu,
1: seru,
0: jadinya
1: ya?
0: Enjoy juga.
1: Waduh. Nah, kalau Naomi, kamu lebih kemana genrenya nih?
2: Sama aku kayak Kamila, mama kan tanya pop juga.
1: Sama lagi ya kali ini. Oke, okay, lebih ke pop berarti ya Naomi ya?
2: Iya kak.
1: Oh, tapi kamu pernah coba explore genre lain mungkin di luar pop?
2: Pernah, aku sama bandku ngerok.
1: Widih. Wah, itu cocok tuh. Makanya tadi lagunya juga Nicky Astria tadi ya?
2: Iya.
1: Wah keren, keren, keren. Kalau Jabal, kamu lebih kemana genre-nya?
3: Sebenarnya kurang lebih sama pop juga. Cuman mungkin mungkin pembedanya aku agak menyerempet ke R&B dikit. Karena suka
1: gitu?
3: R&B, lumayan suka R&B.
1: Serius?
3: Slow R&B.
1: Slow tapi. R&B. Oke. Okay. Nah kalau misalkan tadi genre, kalau sebenarnya kan pasti setiap penyanyi punya hal-hal yang pengen kamu capai ya nanti. Pokoknya semoga melalui Bintang Radio ini, karir kalian lebih nanjak terus, terus juga pengalaman nyanyi kalian juga bertambah. Dan juga ketemu banyak orang yang bisa menginspirasi kalian ya. Amin. Pokoknya kita kasih harapan yang terbaik. Dan juga boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk 4 putra dan putri terbaik kita. Oke. Nah, setelah ini kita akan membacakan untuk teman Pro 2 di Jakarta juga Banten. Kita akan membacakan dari hasil vote dan juga hasil diskusi Dewan Juri sore hari ini. Oke, okay. Untuk para peserta boleh berdiri terlebih dahulu. Untuk para peserta? Oh, boleh untuk duduk terlebih dahulu? Sorry, sorry, sorry, sorry. Oke, okay, kita akan masih me... Oke, okay, kita akan me... Nanti kita akan terlebih dahulu break dulu. Karena abis ini kita akan membacakan dari para dewan juri dan juga hasil vote ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pasti di Bintang Radio Indonesia 2020.
1: Excited banget ya jadi ya.
2: Tapi ini karena tadi kita udah melihat penampilan dari mereka berempat ya.
1: Kayaknya kalau kita kasih pertanyaan yang berat-berat kayaknya kurang ini ya, kurang bikin relax ya.
3: Enggak apa-apa sih.
1: Jangan.
3: Bintang Radio ada challenge, Toso juga harus ada challenge-nya gitu.
2: Tapi nih, karena kita
1: enggak, tapi gue pengen nanya nih. Jadi karena kalian punya karakteristik yang unik banget ya. Kalian tuh ini enggak sih dari pengalaman kalian dan latar belakang kalian? Misalkan kalian disuruh ini agak random sih sebenarnya. Kalau kalian disuruh jadi sosok superhero. Kalian bayangin di kepala kalian sosok superhero. Kalian pengen jadi siapa?
2: Pengalaman kalian.
1: Boleh dari Wilam dulu. Coba.
3: Misalkan superhero.
1: Superhero.
3: Nggak nonton superhero.
1: atau gini, atau kamu nonton apa? Toko Disney? Disney nonton?
2: Kalian
1: sosok superhero. Nonton apa?
4: Namanya Barbie.
1: Barbie ya? Mariposa.
3: Oh, mau jadi Mariposa punya sayap kan?
1: Ah, boleh. Nah. Ini kalau kalian berarti kita ganti atau, ya. Kalau kalian adalah tokoh masa kecil kalian, kalian pengen jadi siapa?
2: Nontonnya apa?
1: Wilam tadi pengen jadi Mariposa ya.
3: Ada filosofinya nih.
1: Ah, boleh coba dikasih filosofi dari Mariposa.
3: Mau jadi Mariposa punya sayap.
1: Ketahuan dong. Ini kalau kalian adalah berarti kita ganti ya. Kalau kalian adalah tokoh masa kecil kalian, kalian pengen jadi siapa? Wilam tadi pengen jadi Mariposa ya?
3: Ada filosofinya nih.
1: Ah, boleh coba dikasih. Aduh, filosofi dari Mariposa.
3: Semua nih isi unek-unek dalam ketahuan don pas kecil nonton Barbie.
1: Coba. Wilam kenapa pengen jadi Mariposa?
3: Kan Mariposa bersayap.
1: Yeah.
3: Karena saya dari Pontianak.
1: Hah?
3: Jadi biar nggak usah tinggal di sini, pulang pergi Pontianak.
1: Oh, pakai sayap.
3: Iya. Yeah.
1: Wah. Wow.
3: Bener. Jadi dari Pontianak langsung ke kampus. Gitu dong.
1: Agak unik ya pilihannya tuh Mariposa. Oh, jadi Wilam kecil nonton Mariposa ya?
3: Enggak sih.
1: Oh enggak? Enggak
3: nonton yang jelas.
1: Yang mermaid nonton enggak? Oke, kalau Natanya, kamu kalau di tokoh masa kecil kamu pengen jadi siapa?
4: Mungkin tadi yang balik ke superhero lagi kali.
1: Boleh. Ini ketuker ya jadinya.
4: Nonton.
1: Kamu malah nonton superhero ya?
3: Bahkan aku gak nonton Naruto.
1: Gak apa-apa, pilihan orang gak apa-apa. Iya. Kalau Natanya pengen jadi siapa?
4: Aku pengen punya...
1: Wih, sabar. Ngakak banget.
4: Aku pengen banget jadi yang punya
1: siapa?
4: Kekuatan untuk bisa menghilang tiba-tiba.
1: Oh, siapa tuh?
4: Susan Storm. Invisible lah pokoknya.
3: Invisible woman.
4: Invisible guy.
1: Invisible guy.
4: Kenapa gitu? Karena aku selalu ada di situasi dimana kadang aku suka gak bisa menahan pecicilannya aku.
1: Oke.
4: Okay. Nah terkadang mungkin saking pecicilannya, kayak mungkin orang juga capek lihat aku kadang. Jadi kadang rasanya pengen hilang. Aduh, cara ngilang dari sini gimana ya? Kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba pengen kayak hilang aja.
1: Pengen short escape langsung ya?
4: Short escape.
1: Wah, gokil.
4: Gitu.
1: Pengen jadi invisible woman berarti.
4: Iya, atau enggak mungkin karena invisible bisa nyelinap ke konser-konser tanpa bayar. Oh,
1: itu kriminal mbak, mohon maaf mbak. Maaf itu ya. Jatuhnya kriminal ya.
3: Kayak kemarin ya konser apa yang di ini?
1: Apa, Pestapora?
4: Pestapora.
1: Bukan.
3: Pestapora, ada The Weeknd ya?
1: Bukan The Weeknd, terakhir The Weeknd.
3: The Weeknd tuh, kan mahal tuh.
1: Oh.
3: Kalau bisa kita samping The Weeknd-nya ya?
4: Iya, tiba-tiba kan aku giniin The Weeknd gitu.
1: Ah. Terlalu physical touch ya kayaknya ya.
4: Agak serem ya. Tapi pengennya gitu kan.
1: Oke. Okay. Kalau bisa. Nah, kalau Naomi dalam karakter masa kecil kamu pengen jadi siapa?
5: Jujur aku gak nonton superhero juga.
1: Oke, apapun. Barbie kayak, Wilam gak apa-apa nonton Barbie juga. Aku gak judging kok. Kamu pengen jadi siapa Naomi?
5: Aku nonton waktu kecil tuh Dora.
1: Dora.
5: Sebenarnya ini out banget sih.
1: Iya. Kamu pengen jadi siapa? Doranya?
5: Dora, karena Dora tuh berpetualang kemana-mana kan?
1: Oh bener.
5: Jadi aku pengen berpetualang kemana-mana juga.
1: Oh kamu pengen bertualang ya?
5: Iya.
1: Sama Bud berarti, sama Bud.
5: Katakan teta.
1: Iya.
3: Aduh kelepasan banget.
1: Oh berarti nonton Dora juga Wilam ya?
3: Nonton.
1: Superhero gak nonton, Dora nonton. Oke. Selain berpetualang ada alasan lain Naomi mungkin?
5: Enggak sih, karena Dora tuh ya dia kemanapun dia pergi ya dia pergi.
1: Bener, ya. Bener. Kabur ya.
3: Tapi dia diintilin nama ini loh, Lucifer loh. Siapa sih?
1: Swiper, swiper. Swiper, swiper. Lucifer. Beda lagi, beda lagi. Lucifer tuh beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Agak ngeri ya.
5: Agak ngeri. Dora genre apa sih? Genre apa?
1: Ya salah Dora nih William ya. Oke, pengen berpetualang dan di apa tadi? Diintilin. Oh, berpetualang dengan bebas.
5: Iya.
1: Gitu. Oke, coba. Penasaran nih gue.
3: Nah, kebetulan aku superhero garis keras nih Marvel.
1: Ah, ini. Tuh begitu. Dari. Nah kalau lo pengen jadi siapa coba?
3: Aku dari dulu suka banget sama Doctor Strange.
1: Doctor Strange.
3: Tapi notes-nya dengan Time Stone.
1: Oh dengan Time Stone ya? Yeah.
3: Aku mau ganti juga deh. Ya boleh. Aku mau Superman biar bisa jaring-jaring kemana-mana.
1: Tadi Anda Mariposa. Jangan ganti-ganti. Pakai sosok ganti Superman. Kalau Wonder Woman gak apa-apa mungkin. Nggak jauh-jauh gitu kan dari Mariposa, Wonder Woman. Tapi kenapa Jabal pengen jadi Doctor Strange?
3: Apa ya, sebenarnya alasannya receh sih.
1: Kenapa tuh?
3: Pertama aku suka dia tuh ada Cloak of Levitation.
1: Oh iya, iya benar.
3: Bisa terbang kemana-mana.
1: Mm-mm. Oh sama kayak William ya pengen terbang pengen juga. Terbang,
3: cuman bedanya yeah. Kalau William sayap, aku juga.
1: Iya yeah, benar.
3: Beda, beda atribut doang.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang yeah. Satu Indonesia tahu aku kecil nonton Barbie.
1: Tontonannya beda. Tontonannya beda. Ada lagi mungkin Jabal alasannya kenapa pengen jadi Doctor Strange gitu.
3: Tadi dengan Time Stone.
1: Time Stone.
3: Karena pengen kalau misalnya di belakang hari ada ngelakuin kesalahan pengen diulangin lagi gitu mungkin ya.
1: Oh.
3: Yang ngotak-ngatik waktu lah. Okay.
1: Oh gitu. Menarik, apakah menarik. Kamu orang yang tipe gampang menyesal?
3: Kadang iya, kadang bodoh amat. Jadi kayak yaudah.
1: Oke. Nah itu tadi sebuah inian masa kecil ya, gambaran masa kecil. Tapi yeah. Kalau kalian disuruh pilih jadi role model kalian dalam bernyanyi, kalian pengen jadi siapa? Willem Mariposa lagi, awas nih.
3: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
3: Ini satu doang apa boleh lebih dari satu?
1: Satu yang jadi role model kalian dalam bernyanyi dan kalian look up, kalau bisa gue pengen jadi orang ini nih gitu.
3: Oke. Mahal ini.
1: Oke, okay. Oke. Okay. Kenapa? Kita tanya dulu, sabar okay. Kita tanya dulu.
3: Bukan karena kontennya viral ya.
1: Iya, iya. Oke, sabar dulu, sabar dulu.
3: Oh kan alasan pakai Mariposa mau pakai sayap kan?
1: Pengen pakai sayap.
3: Di konten TikTok juga ada sayap tuh terbang.
1: Oke, okay. Oke.
3: Okay. Jadi mahal ini kenapa? Karena...
1: kenapa? Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa pengen jadi mahal ini?
3: Yang pertama, dia bisa ciptain lagu sendiri.
1: Oke. Okay.
3: Dia udah berkali-kali konser tunggal sampai luar negeri.
1: Oke. Okay.
3: Dia setiap hari festivalan.
1: Oke. Okay.
3: Dia biasa dia bisa buatin lagu buat orang.
1: Oke. Okay.
3: Dan dia juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat banyak orang seperti saya sendiri terinspirasi dengan dia.
1: Luar biasa, mahal ini raja. Boleh, boleh, boleh.
3: Kau mahal ini?
1: Itu jawaban aman barusan. Oke, kita noted untuk William mahal ini ya. Nah, kalau Natanya, kau pengen jadi siapa penyanyi yang kamu look up banget?
5: Yang aku look up banget dari kecil, Ariana Grande.
1: Ariana Grande.
5: Wow. Tapi mungkin itu yang luar ya.
1: Okay.
5: Kalau yang di sini, lokal.
1: Yang Indo, yang Indo?
5: Indo, yang Indo. Dokter Tompi.
1: Dokter Tompi.
3: Yes. Karena apa?
5: Karena aku adalah seorang dokter.
1: Itu dia. Gila.
5: Iya, jadi pengen gila. Ngikutin karirnya lah. Kayak, oh ngeliat dokter Tompi keren. Uh-huh. Bisa nolongin orang, jadi seorang dokter. Terus dia juga berkarya di musik ya.
1: Oh, wah itu keren banget. Keren banget. Jadi musik sama dokternya berjalan beriringan ya.
5: Betul.
1: Widi. Tadi luar negeri siapa? Ariana Grande?
5: Ariana Grande.
1: Kenapa?
5: Kan emang ngefans banget sih.
1: Oh, sama Ariana?
5: Iya, walaupun dulu pas sempat konser di sini. Ini mirip ya sama Ariana ya. Iya, pas zaman kecil itu tahun 2014 kalau gak salah, dia kan sempat ada konser ke Jakarta ya. Udah aku udah mohon-mohon, please aku pengen nonton konser. Tapi kan umur aku masih berapa tuh ya?
1: Oh, yeah.
5: Belasan tahun ya.
1: Belasan ya.
5: Dibolehin kak. Jadi yeah. Udah aku ngurung di kamar, terus habis aku sambil denger lagu Ariana kayak...
1: Oh ngambek. Oke, okay. Oh ini biar adil, tadi Willem belum ditanya luar negerinya.
3: Mungkin Brian McKnight ya.
1: Brian McKnight, yeah. Wah legend sih. Legend.
3: Suaranya tuh kayak empuk banget, kayak bantal di rumah gitu.
1: Tapi ingat yang pertama mahal ini tadi biar gak lupa ya.
3: Yes, benar.
1: Mahal ini, the one and only.
3: Tapi aku jujur jarang dengar lagu luar sih.
1: Oke. Okay.
3: Mostly lagu Indo.
1: Oh, iya. Udah pernah ketemu mahal ini sebelumnya?
3: Belum.
1: Nah, tolong bukan ya, bintang radio namanya. Kalau gak bisa menghadirkan sebuah surprise ya. Nah, udah pernah ketemu mahal ini sebelumnya?
3: Belum.
1: Nah, ini. Nah, untuk Naomi, kamu pengen jadi, kalau kamu pengen jadi siapa?
5: Kalau aku pengen jadi Kak Ziva Magnolia.
1: Ziva Magnolia, untuk Indonya ya, Indonesianya. Ya, Indonya. Kamu look up banget ke Kak Ziva Magnolia?
5: Iya, aku suka sama Kak Ziva itu.
1: Oke.
5: Okay. Dia kalau nyanyi selalu stabil.
1: Wow.
5: Aku pernah nonton. Mm-hmm. Iya, dia stabil banget suaranya.
1: Oke. Okay.
5: Apalagi di Kanada.
1: Di pitch-nya keren sih, keren. Kalau luar negeri ada?
5: Aku Celine Dion.
1: Celine Dion, keren. Legend juga. Yeah. Dan kemarin baru comeback ya.
5: Apalagi lagu I Love You.
1: Wah. Wow. Boleh gak sedikit lagu I Love You Celine Dion? Dikit aja ref-nya.

0: Ini keren, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, satu lagi buat buat Jabal, buat Jabal. Satu Indo dan luar. Juga luar satu. Okay.
1: Kalau luar, Will kita sama Will, tim Rain McKnight.
2: Oh, kali ini kita sama.
0: Sama. Ingat, lu Mariposa. Oh iya, oke, satu sama. Okay.
1: Rain McKnight itu untuk yang luar, yang untuk Indonya aku suka Barcelona.
0: Widih.
2: Sebenarnya kalau pilih dua aku juga mau sebut Barcelona loh.
1: Kan, Barcelona kan.
0: Ikut-ikutan namanya, ikut-ikutan. Tapi Jabal kenapa? Kenapa dua itu?
1: Rain McKnight karena lagu-lagunya sebenarnya kalau misalnya di resapin, deep ya lagunya ya. Yeah. Kayak suaranya tuh manis banget gitu.
0: Okay.
1: Manis suri dengerin kalau misalnya Barcelona ini. Sebenarnya aku ngikutin dari dia dulu zaman di Nesta Academy ya.
0: Nesta
1: Academy. Aku suka walaupun dia sekarang lebih banyak di songwriting dan vokal produser di belakang.
0: Yep.
1: Cuman secara vokal itu kualitas dan timbrenya tuh aku suka banget sih.
0: Widih. Makin seru ya obrolan kita di sore hari ini sama empat putra dan terbaik putri kita. Nah, abis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol sama mereka berempat. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: pas kecil nonton Barbie.
1: Coba-coba, Willem kenapa pengen jadi Mariposa?
2: Kan Mariposa bersayap.
1: Yeah.
2: Karena saya dari Pontianak.
1: Hah?
2: Jadi biar gak usah tinggal di sini, pulang pergi Pontianak.
1: Oh, pakai sayap.
2: Iya.
1: Wah.
2: Bener. Jadi

0: Masih di Grand Final Korwil Bintang Radio Indonesia 2026. Dan kita tadi masih ngobrol-ngobrol sama keempat putra dan putri terbaik kita. Dan aku pengen nanya deh, untuk kalian berempat nih, berhubung kalian udah ada di tahap ini ya, kita bisa bilang tidak semua orang bisa ada di tahap seperti kalian ini. Aku mau tahu dong, kira-kira dari kalian nih, apa sih yang menjadi semangat dan juga inspirasi kalian dalam bermusik ataupun di sampai di titik ini? Mungkin bilang dulu.
1: Kalau aku ya, alasan bermusik karena menurut aku musik itu sebagai tempat kita curhat.
0: Oke.
1: Jadi setiap lagu itu pasti punya cerita kan. Yeah. Mau dia itu happy, dia senang. Nah, terus dari situ lagu-lagu itu pasti didengarkan oleh semua orang.
0: Yes.
1: Nah, otomatis itu menyenangkan hati orang kan, menghibur orang. Nah, jadi alasan suka musik karena mau ciptain lagu banyak-banyak biar lagu ini bisa menjadi berkat buat banyak orang.
0: Luar biasa. Itu adalah semangat kamu juga ya?
1: Yes.
0: Widih.
1: Karena bisa curhat juga kan. Jadi kalau putus putus cinta, tulis lagu.
0: Oh.
1: Jangan lupa apa? Jangan.
0: Boleh ya apa?
1: Oh, tuh. Saya habis putus cinta tuh pas SMA, tulis lagu langsung.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Bodohnya.
0: Aduh. Kenapa udah bisa bodohnya? Dengerin ya, udah bisa dengerin ya?
1: Bisa, di bisa. Semua digital platform ada gitu ya.
0: Oke, oke. Kalau Natanya, kamu apa yang jadi inspirasi dan juga semangat kamu?
2: Sebenarnya lumayan mirip juga sama William, jadi tepat untuk sebenarnya kalau aku untuk refreshing ya untuk sekarang ini kayak kan mungkin karena dengan adanya profesi kayak capek kan sebagai seorang dokter, tapi itu bisa dibuat fun gitu loh dengan bisa tampil di atas panggung gitu, bisa bernyanyi, mengekspresikan diri gitu dari lagu-lagu itu sih yang bikin jadi happy dan harapannya sebenarnya pengen

0: Bapak ya.
1: Dari Bapak ya?
0: Iya, oh. Itu salah satu yang menginspirasi aku sih. Ya benar kayak kata Kak Natanya sama Kak William bilang, lagu itu jadi buat tempat curhat.
1: Tempat curhat?
0: Buat sembari refreshing sih sama diri kita kalau aku lagi stres, kadang aku denger lagu sih.
1: Oh, jadi emang kecintaan kamu di dunia musik ya? Oke. Kalau untuk Jabal, apa yang jadi inspirasi dan juga semangat kamu untuk bermusik?
2: Kalau menurut aku sih musik itu jadi media dimana aku bisa ngerilis stres aku dan juga bisa apa ya, ngejaga kewarasan aku di tengah-tengah hari yang berat.
1: Wow.
2: Nah jadi sama juga harapannya semoga masih semangat dalam bermusik, karena dari dulu aku juga punya mimpi bisa punya lagu dan juga dinikmati dengan orang banyak ya. Gak usah muluk-muluk lah, yang penting kayak Barsena, Bestandi aja.
1: Nah itu masuk lagi, keren. Nah kalau selaku kalian adalah semua Gen Z betul, dan mungkin kalian pengen bilang nggak sih ke teman Pro2 Jakarta dan juga Banten, khususnya mungkin yang Gen Z, kayak apa yang harus mereka lakukan untuk seenggaknya bisa membantu mereka meraih impiannya yang lagi mereka kejar sekarang. Karena Gen Z kadang suka mood-moodan ya. Suka, gue gak mood lagi ngapa-ngapain gitu. Gue mager aja. Kalau menurut kalian nih, kalian hari ini gak mager kan? Enggak dong. Nah kalau menurut kalian, apa yang pesan pengen kasih ke teman-teman Gen Z di Jakarta dan juga Banten yang lagi dengerin kita? Mungkin belum dulu.
3: Pesan buat teman-teman semuanya, aku juga masih belajar ya. Jadi jangan berhenti mencoba, jangan berani melangkah, coba aja dulu. Kalau misalkan hari ini sial seperti lagu Barsena, besok kita coba lagi.
1: Itu. Jadi kalau hari ini nggak berhasil, coba lagi.
3: Coba lagi.
1: Oke. Tuh Mariposa.
3: Jangan ya.
1: Oke. Kalau Natanya?
4: Oke. Kalau pesan untuk teman-teman, ini juga sama. Aku juga masih harus belajar juga dengan semuanya ini. Pokoknya intinya semua orang itu punya peluang. Apapun itu, mau baik buruknya pasti itu akan terjadi. Mau worst atau mungkin best, itu pasti ada aja. Jadi apapun yang misalnya dihadapi di depan, rintangan itu pasti ada. Jadi jangan menyerah intinya. Mau apapun yang ada di depan kita, hadapin. Apapun itu pasti ada solusinya. Kalau misalnya satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka.
1: Amin.
4: Jadi jangan cepat menyerah, terus berjuang, dan pasti one day, someday akan nyampe di titik dimana teman-teman itu bisa mencapai impian kalian.
1: Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan dong. Ini quotes-nya harus diklip ya, ini clipper-clipper harus diklip nih barusan quotes-nya. Strip Natanya ya. Kalau buat Naomi nih, pesan untuk semua teman-teman yang lagi dengerin kita.
0: Kalau menurut aku ya, sama aku juga masih belajar. Buat teman-teman semua yang mau meraih cita-citanya, jalanin aja, cobain aja. Let it flow, biarin itu ngalir. Kalau kita gak nyoba, kapan kita tahu? Jadi ya buat teman-teman semua ya, jalanin aja, kita coba sama-sama. Kalau kita gak coba, kita gagal, Tuhan pasti bakal ngasih jalan yang terbaik. Percobaan pertama gagal, kedua gagal, pasti ketiga kalinya Tuhan pasti akan bukakan jalan.
1: Amin. Jangan pernah berhenti mencoba ya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong buat Naomi. Quotes-nya keren-keren banget nih. Nah, Jabal, buat teman-teman Pro2 Jakarta Banten yang lagi dengerin kita.
2: Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau dibilang Gen Z mood-mutan, aku juga mood-mutan. Jadi ini lebih ke nasihat untuk teman-teman Gen Z di luar sana dan nasihat untuk aku sendiri mungkin ya.
1: Oke.
2: Ya mungkin apa ya yang jadi masalah utama di kita tuh, kebanyakan kita tuh nggak mau mulai gitu kak. Buat mulai itu, bermulai sesuatu tuh sangat sangat susah. Jadi intinya gak usah terlalu overthinking ke belakangnya bakal resultnya itu bagus atau buruk segala macem. Intinya mulai dulu aja. Dan apa ya, jangan cepet puas sih sama achievement yang kita dapat, karena itu tuh menghambat kita untuk terus berkembang ke depannya. Mungkin itu sih.
1: Be humble. Always be humble, keren. Tepuk tangan buat Jabal dong. Keren. Nah, berhubung abis ini kalian adalah para calon-calon yang akan dilihat oleh teman Pro2 seluruh Indonesia mungkin. Mungkin abis ini kita bakal langsung untuk membacakan dari hasil rundingan Dewan Juri dan juga vote.

0: Oke, untuk para putra dan putri terbaik boleh untuk berdiri terlebih dahulu. Oke. Dan setelah ini kita akan memanggil ke depan untuk para dewan juri. Yang pertama ada Seno M. Harjo, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya ada Tengku Syafiq yang juga mendampingi untuk naik ke atas panggung, dan juga Kak Syafa Abdillah untuk mendampingi terlebih dahulu. Oke, boleh di sini, boleh di sini. Oke. Nah, berhubung tadi kita sudah memberikan waktu untuk para dewan juri berunding, dan pastinya bukan sebuah perundingan yang mudah ya, kakak-kakak dewan juri. Pastinya ini adalah hasil yang cukup berat untuk dipertimbangkan, dan juga pastinya ini juga merupakan hasil usaha mereka. Melihat juga perjalanan mereka sebelumnya di tingkat satker, mereka juga sudah berjuang dari awal, dari audisi, bahkan akhirnya kita bisa sampai ke grand final Korwil kali ini. Mungkin boleh minta pendapat terlebih dahulu nih untuk dewan juri, dari perwakilan dewan juri, kira-kira ini sebenarnya keputusan yang mudah atau sangat sulit? Mungkin boleh? Oke, Syafiq boleh, silakan.
1: Ya, selamat sore semuanya. Kalau dilihat tadi secara penampilan pada bagus-bagus semua. Kita cukup puas dengan hasil dari Jakarta dan Banten. We do really appreciate apapun yang kalian sudah nyanyikan tadi di atas panggung, dan itu mungkin memang sudah yang terbaik. Memilih terbaik dari yang terbaik yang akan kita lakukan. Tapi yang pasti pesan saya, semuanya tadi udah ngasih pesan bahwa yang paling benar adalah memang jangan cepat puas. Apapun itu jangan cepat puas. Jangan merasa sudah, don't set the bar too high, karena itu nanti yang akan menjatuhkan kalian sendiri. Apapun keputusannya, ini yang terbaik, dan semoga good luck untuk karir kalian ke depan. Alright, terima kasih. Terima kasih.
2: Baik, dari Kak Syafiq, saya ngungkapin aja ya teman-teman, bahwasannya kemenangan hari ini itu baru langkah awal banget, karena nanti harus ke tingkat nasional ya kan. Terus juga nanti jika mau berkarir di industri musik itu juga langkah baru, langkah awal banget gitu ya. Jadi benar, jangan cepat puas karena perjalanan masih sangat sangat panjang. Dari saya itu aja. Sambil.
3: Oke. Okay. Halo, selamat sore semuanya. Kurang lebih yang mau disampaikan semuanya udah disampaikan sama Mas Syafiq dan Mas Eno. Aku mau nambahin aja, siapapun, bukan siapapun, maksudnya untuk kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu sudah pasti, itu udah kayak biasa banget gitu. Jadi siapapun yang menang hari ini, yang maju ke tingkat nasional, itu kalian masih harus berjuang. Yang kalah pun kalian juga masih harus berjuang untuk ikut yang berikutnya, apapun itu gitu. Jadi jangan menyerah, dan terima kasih untuk udah ngelakuin apa yang terbaik hari ini.
0: Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk 3 dewan juri kita. Luar biasa, luar biasa. Lagi-lagi ini pasti adalah keputusan yang sudah diambil dan juga diputuskan secara masak-masak. Dan ingat bahwa hari ini mereka sudah memberikan yang terbaik, dan juga mereka sudah membawakan 12 penampilan yang luar biasa di hari ini. Dan semuanya hasil yang mereka dapat hari ini adalah hasil usaha dan juga support dari teman-teman Pro2 seluruh Jakarta dan juga Banten pastinya. Boleh kasih tepuk tangan untuk para finalis atau putra dan putri terbaik kita hari ini. Oke. Untuk pembacaan pemenang boleh dibacakan secara langsung oleh dewan juri kita. Silakan.
2: Baik, teman-teman, mohon ini ya, concern banget. Ini amplopnya masih segel, jadi kita buka ya, Syafiq.
1: Deg-degan enggak?
2: Deg-degan gak, Will? Kak Jabal gimana? Deg-degan gak? Or Will? Kita barengan ya.
3: Yang putra dulu ya.
2: Juara terbaik putra adalah 1, 2, 3 William Wijaya RRI Jakarta.
0: Boleh maju ke depan, William.
2: Baik, berikutnya. Deg-degan gak nih, Kak? Oke. Peserta yang lolos ke babak seleksi tingkat antar Korwil, juara terbaik putri adalah Natanya Amanda Monica dari RRI Jakarta. Peluk, peluk. Ya. Baik, Kak. Udah dibacakan ya.
1: Ya, selamat juga buat Banten. Terima kasih.
4: Di musik bisa promoin lagu. Sebenarnya pengennya itu, tapi cuma kita...
0: Kita doakan yang terbaik untuk kedua calon kita untuk tahap berikutnya. Dan pastinya kita akan dukung terus sampai dengan tahap nasional. Oke, kalau gitu doakan yang terbaik. Dan terima kasih. Gue Elanda Krisandaru menemani kalian hampir beberapa jam terakhir ini. Abis ini bakal dilanjutkan sama penyiar Pro 2 FM Jakarta dan juga Banten kesayangan kamu. So, Elanda Krisandaru cabut. And juga para peserta dan juga dewan juri harus pamit terlebih dahulu. And sampai bertemu di Bintang Radio Indonesia 2027. Yeah.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, sini, duduk, duduk, duduk, sini, duduk, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: sini. Gitu Intan, sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Gabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam seleksi bintang radio Indonesia 2026 Korwil 13. Aku mau ngucapin selamat kepada William Wijaya dari RRI Jakarta menjadi terbaik putra, dan juga Natanya Amanda dari RRI Jakarta terbaik putri yang bakalan melanjutkan seleksi bintang radio Indonesia antar Korwil di tingkat nasional Taman Pro 2 ya. Anyway, aku juga mau ngucapin good job nih untuk Naomi Gultom dan juga Jabal Harahap yang memang sudah mewakili Banten gitu ya, untuk ke tingkat Korwil di Jakarta dan juga Banten Taman Pro 2. Dan sudah balik lagi bareng PTB Taman Pro 2 di Pro 2 FM Banten. Sore kali ini kita sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu Taman Pro 2 dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Untuk menemani sore hari kamu Teman Pro 2 di perjalanan pulang, satu lagu dari Tulus dengan Sepatu.

0: cuma dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
0: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan, sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan...

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Gris kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini Teman Pro 2. Datang dari Firda. Firda pengen dengerin Theo dengan Postinganmu. Selanjutnya ada juga dari Rizky. Rizky pengen dengerin Lailand dengan Dunia Kita. Another one datang dari Cynthia. Cynthia pengen dengerin EXO dengan Monster. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin The Row dengan Bersamamu, I Will Be There For. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Sore Ceria Pro 2 Hit Shuffle. Dan untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan juga kenyamanan dalam berkendara Teman Pro 2. Dan untuk kamu bagi yang muslim, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di sore hari ini Teman Pro 2 ya. Dan masuk lagi nih Teman Pro 2 untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle. Datang dari Rizkon. Rizkon pengen dengerin Chris Brown dengan Question. Another one datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Ardito Pramono dengan Superstar. Dan selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Zul Maestro featuring Richard Jensen dengan Chilla. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle. Sampai dengan jam 7 sore hari ini ya, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan juga masih kita di Hit Shuffle. Sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Michelangelo dengan Shot Another One. Datang dari Siska. Siska pengen dengerin Codeline dengan The One. Dan juga selain itu ada juga dari Sarah pengen dengerin Yonggi Mikama dengan Bucin. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Satu lagu dari Yonggi, Mikama dengan Bucin, teman Produa, menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan galau, jangan bimbang, karena setelah ini bakal ditemenin sama Nandu Putra di Joga Malam. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari One Ok Rock, Wherever You

baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2 yang datang dari Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopha, yang mengatakan pihaknya menerima berbagai aspirasi yang disampaikan Koalisi Serikat Pekerja. Hal itu dikatakannya usai bertemu berbagai pekerja yang menggelar aksi demonstrasi terkait pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Saan mengatakan tahun Pro 2 sejumlah aspirasi yang disampaikan Serikat Pekerja antara lain terkait jaminan pesangon, kemudian sanksi ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, hingga aturan mengenai outsourcing.

0: Dan kabar ketiga datang dari serial Lego One Piece yang tayang Taman Play 2 Selasa 29 September 2026 dengan menghadirkan petualangan Luffy dalam gaya animasi Lego. Serial tersebut mengemas cerita One Piece melalui tampilan visual yang sangat berbeda. Melansir laman IMDb, Lego One Piece merupakan miniseri yang memiliki satu musim dengan dua episode. Ceritanya mengangkat perjalanan Luffy bersama kru topi jerami dalam petualangan mereka. Serial ini memadukan unsur aksi, petualangan komedi, dan fantasi dalam ceritanya. Pengemasan tersebut, Taman Play 2 menghadirkan kisah One Piece melalui tampilan animasi berbasis Lego. Sekian untuk Fab Radio hari ini. Selainnya Taman Play 2, kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2 karena dia baru aja menjadi runner up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp yang Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra Teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo,
1: hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright. Ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih? Ya. Atau menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: ya.
0: But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nyanyi lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener-bener, jejak digital ya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak se apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh yes. pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke. Okay.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya
1: yeah.
0: yang menghasilkan yeah. dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran apa, aja. Lu boleh jawab, boleh enggak
1: okay,
0: sih
1: sebenernya.
0: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya,
1: yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, okay. kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi
1: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi, aku seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan,
0: iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lo mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lo buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
0: Okay.
1: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: ya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: ya,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih masih perjalanannya ya. Lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini. Boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru. Single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya,
1: single
0: dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya, secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off-air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya, 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya, mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener. Wow. Oke. Tapi gimana maksudnya, ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kan? Gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Iya.
0: Lo sempat kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merem gitu ya. Aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencapai ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak apa lagu, aku tuh sampai kebawa mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak nggak apa lagu, aku kebawa mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya, maksudnya dari kebawa mimpi, nggak apa, akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku nggak ngerti, sering banget.
0: Wow, okay. Ini menarik sih, maksudnya dibawa sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai.
0: Okay.
1: Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu
0: PR.
1: Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2-3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya. Ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasil ya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music Live Chat.

0: Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya.
1: Cukup
0: tapi
1: sering.
0: Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi,
0: Okay. Kalau
1: musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak Dedani itu he is a genius di music. Jadi Yes. Kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak Dedani tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng.
0: Iya, seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad
1: sebenarnya.
0: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Okay.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Okay. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku enggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asar.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya Yes. Semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Iya. Yeah. Ini berarti Fedrice, garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Okay, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
1: Bener,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang Yes. Udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Dia Kan Indonesia. Nah. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu.
0: Okay.
1: Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi masih umum.
0: Iya iya iya, benar. Oke, okay, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya? Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Hmm. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Hmm. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke, berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget,
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston. Gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbert.
0: Oh nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil. And I. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya yeah. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya. Doi juga bagus banget sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya, basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kan?
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih mungkin itu salah gue juga sih dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Halo. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya?
1: Visualizer-nya udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Di situ nonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vera nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Sedih deh ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener, ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan
1: yeah,
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke, mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: begitu.
1: Wow, ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan, gue gak tahu tekniknya apa sih, namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Voice ya, bener yeah, ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya?
0: Iya,
1: yeah.
0: Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti
0: bisa
1: ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Dicek
1: di sosial media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victo.
1: Nah itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung kesana aja. Tanyain, yes, langsung. DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Kasih ya, nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, siap, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya, ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

Kabadian by Ellen Anderson ini mengawali perjumpaan kita tahun kedua. Halo, selamat malam semuanya. Happy Batas saya, Guanan Putra, bisa balik lagi duduk nih di ruang siar Pro 2 Banten buat nemenin kamu di malam hari ini tanggal 29 September 2026 ya, jam 8 lewat 7. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga masih dalam keadaan yang sehat, semangat, happy, dan good mood ya. Perjalanan kita masih panjang banget di

malam ini sampai larut malam nanti, tepatnya sampai jam 11, dan kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam kayak biasa. Di Jaga Malam ini, ini waktu yang pas buat kamu mungkin yang mau sharing-sharing kegiatan kamu, sharing-sharing aktivitas kamu, atau mungkin sharing-sharing feeling kamu, perasaan kamu, gimana, lagi happy kah, lagi sedih kah, atau lagi flat-flat aja. Dan juga kamu juga boleh banget buat request lagu ya, makin cakep kalau kamu request lagu plus cerita-cerita gitu ya, tahun pro 2. Jadi gue tungguin ya cerita seru dari kamu dan juga lagu-lagu seru versi kamu juga yang bisa langsung kamu request ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan tentu aja di Jaga Malam nanti gue bakal coba cari-cari topik yang kayaknya seru kalau kita obrolin bareng-bareng. So stay tune tahun pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Balik lagi di Jaga Malam Taman Pro 2, 101,6 Pro 2 pada teman terbaik kamu. Dan di Jaga Malam edisi hari ini gue mau ngebahas satu topik obrolan malam ini yang biasa sih gue tuh selalu nyari topik yang harusnya relate sama kamu biar kita sama-sama paham gitu. Apa nih kita ngomongin apa gitu ya. Jadi tema siaran gue di jam sekarang nih Taman Pro 2 itu tentang kenapa kita tuh makin tua itu teman gitu ya, teman dekat tuh makin sedikit. Kamu pernah gak sih Taman Pro 2 ngerasa, misal dulu waktu sekolah kayaknya kayak gampang banget gak sih punya teman, punya sahabat, teman deket, punya bestie lah ya. Mau nongkrong tinggal ngechat, mau main tinggal kumpul gitu kan. Sekarang kayaknya gitu ya, satu persatu tuh udah mulai sibuk, ada yang kerja lah, ada yang kuliah, ada yang nikah, ada yang sampai pindah kota, ngerantau jauh gitu ya. Sampai akhirnya bestie kita atau circle kita tuh makin kecil, makin menciut gitu Taman Pro 2. Nah itu tuh sebenarnya kenapa ya gitu kan, semakin kita dewasa, temen justru terasa makin sedikit. Apakah kitanya makin pilih-pilih gitu, makin selektif, atau emang hidup yang bikin kita tuh akhirnya apa ya, kayak punya circle tuh secara lebih kecil tuh secara gak langsung nih ada faktor hidup dari kehidupannya juga nih kayak gitu Taman Pro 2 ya. Nah kalau dari kamu sendiri, menurut kamu kenapa itu bisa terjadi? Kalau tanya gue, kalau gue sih kayaknya emang kita makin selektif aja sih, makin dewasa makin tua kan secara pemikiran juga makin berkembang, makin dewasa makin open minded. Jadi mungkin dari situ secara gak langsung kita juga secara gak sadar juga pilih teman, pilih bestie itu yang sesuai gitu ya, sama passion mungkin, sama kesukaan mungkin, atau nyari teman yang udah yang deket-deket aja rumahnya gitu ya, karena kita udah dewasa gitu, udah banyak pertimbangan lah gitu kan. Nah kalau kamu sendiri ada alasan tersendiri gak Taman Pro 2? Kalau ada boleh di-share, kayak biasa nanti bakal gue bacain. Gue gak akan ngejudge ya Taman Pro 2 semua respon kamu, semua POV kamu, tenang aja gue bakal jadi pendengar dan pembaca yang baik gitu, atau semua POV kamu. So kenapa menurut kamu makin dewasa makin tua kita tuh punya teman makin sedikit Taman Pro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Yo, Taman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu, dan masih lanjut ngomongin seputar kenapa teman itu makin sedikit saat kita tuh makin dewasa ya Taman Pro 2. Nah, ada beberapa kemungkinan penyebabnya versi gua sih, menurut gua ya Taman Pro 2, at least ini yang gua lihat di sekitaran gua gitu Taman Pro 2, dan bisa jadi ini bisa beda-beda gitu ya. Mungkin kalau di sekitar kamu kenapa circle makin dikit tuh mungkin karena kesibukan lah kayak gitu kan, tapi bisa beda nih di sekitar lain, mungkin belum tentu gara-gara kesibukan gitu ya. Nah, kalau menurut gua sendiri yang pertama itu jelas tadi ya soal kesibukan Taman Pro 2. Dulu kan kalau pulang sekolah bisa langsung nongkrong, sekarang ya nggak bisa. Ini udah zaman-zamannya bukan sekolah lagi, mungkin yang tahun 2000-an ya udah zaman-zamannya kerja ya Taman Pro 2. Jadi ya ada kerjaan, mungkin ada yang kerja sambil kuliah, ada yang juga yang ngurus bisnis juga, mungkin ngurusin keluarga dan berbagai macam tanggung jawab lainnya. Jadi makin sedikit juga gitu ya waktu buat nongkrongnya Taman Pro 2. Terus next ya, kenapa teman itu makin sedikit saat makin dewasa, menurut gue itu karena prioritas hidup kita yang udah cukup berubah sih Taman Pro 2, ya gak sih? Dulu tuh kita gak mikirin nih kayak hiruk pikuk dunia gitu ya. Dulu tuh yang penting seru-seruan gitu gak sih? Setelah dewasa ya udah beda nih fokus utamanya. Gak ada waktu buat main, gak ada niatan buat main sesering itu juga. Ya fokusnya tuh ya ke karir, keuangan, keluarga, atau malah ke masa depan gitu Taman Pro 2. Kalau sekarang gua sih kayaknya lagi fokus ke keuangan dulu sih Taman Pro 2 ya. Kalau kamu gimana? Kamu fokus di karir atau sekarang udah fokus mau meniti masa depan yang lebih jauh nih? Next, menurut gue itu temen yang udah mulai punya jalannya masing-masing. Ya tadi, ya beberapa contohnya yang bisa kita lihat, contoh-contoh yang cukup sering kelihatan itu ada yang pindah kota, ya gak sih temen kita, ada yang udah nikah duluan, jadinya sibuk sama kerjaan, sama keluarga, ada yang kerja tapi tempatnya jauh banget, ngerantau gitu, atau bahkan even ada yang punya lingkungan baru gitu, dan itu bukan hal yang salah juga. Namanya manusia ya, Taman Pro 2 dinamis gitu kan, dan itu kan artinya juga bukan bermusuhan, itu emang udah beda aja gitu ya, kehidupannya udah beda. Jadi kalau kamu mungkin dulu punya teman satu circle, tiba-tiba ada yang hilang nih temennya, udah gabung ke circle yang lain yang lebih jauh, ya jangan dimusuhin Taman Pro 2, itu wajar banget kok kayak gitu ya. Dan yang terakhir menurut gua salah satu penyebabnya yang menarik, mulai sadar sama kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Misal punya 50 teman belum tentu semuanya tuh bisa dihubungin nih saat kita tuh sedang membutuhkan kayak gitu ya. Jadi mungkin terdengar cukup template ya kata-kata ini di sosial media udah cukup banyak ya, kalau circle itu yang penting kuantitas katanya, bukan yang penting kualitas bukan kuantitas ya. Benar juga sih Taman Pro 2, percuma punya teman banyak tapi di saat kita butuh seseorang buat mendampingi kita mungkin gitu ya, buat kita mintain tolong itu nggak pada bisa datang gitu kasarnya. Lebih baik kita punya 1, 2, 3 atau ya 10 teman, tapi di saat kita butuh mereka tuh selalu ada buat kita. Wah, so sweet banget ya kata-katanya ya. Dan Taman Pro 2, kalau kamu mau mention-mention, mau titip salam ke bestie kamu yang paling setia, boleh banget Taman Pro 2 ya, karena jaga malam bakal masih lanjut kok sampai jam 11 malam. Karena siapa tahu tiba-tiba kamu semua kangen gitu sama sahabat yang selalu ada, cuman sekarang tiba-tiba karena kesibukan jadi pisah dulu nih. Boleh titip salamnya, boleh, atau mungkin request lagu yang lagi kangen sama temen, mau ngirimin lagu boleh juga. Tinggal kirim titip salam kamu dan juga request lagu kamu ke WhatsApp kita ya Taman Pro 2. Di 081 11 45 1016.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga

0: Ku kan tetap bernapas tanpamu.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
2: Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Tahun pradua, nggak kerasa banget ya, ini udah masuk jam-jam tidur ya buat kamu yang dari pagi udah sibuk banget ya sama semua aktivitas, dan ya mudah-mudahan kamu bisa tidur dengan nyenyak. Atau mungkin yang belum bisa tidur tahun pradua, ya jangan ditambah minum kopi ya. Kalau kamu nggak bisa tidur ya minum, kalau gua sih biasanya minum susu tahun pradua ya, susu anget itu kalau buat gua sih manjur ya, bisa bikin ngantuk tahun pradua. Tapi kalau kamu emang udah dari pagi capek banget, udah overwhelming banget, harusnya nggak usah pakai obat tidur juga udah langsung tidur ya. By the way, tahun kedua kalau ngomongin jam tidur, entah kenapa ya, gue juga ngerasa sekarang ini gue akhir-akhir, bukan akhir-akhir ini sih, udah lama sih semenjak gue kenal Begadang tuh jam tidur gue jadi ngacak banget tahun kedua. Harusnya kan misal yang baiknya tuh tidur misal maksimal jam 10 gitu ya. Kayak sekarang tuh gue di umur 20-an ini tidur jam 10 tuh kayaknya belum ngantuk. Minimal tuh jam 1 tuh baru bisa tidur tahun kedua. Kamu ada gak sih yang sama kayak gue gini, kayak jam tidurnya ngacak banget? Atau malah pas weekend misal mau liburan, gue tuh bisa lebih ngacak lagi tuh jam tidurnya. Tidur bisa pagi tahun kedua, beneran deh ini mah sumpil. Gue pernah tidur jam 7 pagi, bangun jam sekitar jam 2 atau jam 3 siang gitu ya. Terus besoknya gue tidur siang, gak pagi tapi siangnya. Terus gue bangun malam, wah itu ngacak banget. Tapi emang efeknya kalau buat badan sih agak kurang bagus ya tahun kedua. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi mencoba memperbaiki pola tidur ya, semoga cepat bisa benar lagi ya pola tidurnya, karena itu sangat-sangat berefek ke badan tahun kedua. Kalau kamu jam tidurnya ngacak tuh, ini yang gue alamin again, itu bakal cepat capek banget, terus pusing juga, apa-apa pusing, sebentar-sebentar pusing, lemes gitu ya, padahal udah makan tapi tetap lemes ya tahun kedua. Anyway, di Jaga Malam ini sebelum lanjut, ini juga pas banget ada yang request lagu tahun kedua. Ini dari teman kita Kak Galang di Ciracas, ini minta diputerin lagunya It Gitaf, lagu yang sudah cukup lama nggak gue denger ya tahun kedua, yang ini kamu pasti tahu karena ini lagunya sering banget waktu itu diputer di banyak TikTok, banyak platform, bukan banyak TikTok ya, banyak sosmed. Thank you banget buat Galang yang udah request lagu, so tahun kedua. Ini dia requestan dari Galang, It Gitaf dengan Sediaku Sebelum Hujan.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kayak tamu pre-2 di jam 21.42 waktu Indonesia Barat ini. Ya, gue mungkin mau ajak kamu sedikit ya intermezzo dulu aja kali ya tamu pre-2 dengan info-info yang ringan aja. Karena kalau kita bahas yang berat-berat terus, takutnya nanti malah overthinking, malah gak bisa tidur. Sedangkan besok kan masih harus kerja. Apalagi tanggal tua ini ya tamu pre-2. Jadi tamu pre-2 ini ada kabar yang datang dari lapangan hijau mancanegara kali ya. Jadi ada pemandangan yang menarik banget nih pas Italia itu ketemu sama Turki di ajang Nations League ya tamu pre-2. Ini ada kakak beradik nih Pio dan Sebastiano Esposito ya tamu pre-2. Yang ini bisa dibilang mungkin jadi debut bersamanya juga ya gak sih gitu ya. Dan Football Italia juga ngabarin kalau keduanya ini diturunin secara bersamaan kebetulan sama pelatih Roberto Mancini dan menjadi pertama kalinya sejak 1915, udah berapa ratus tahun teman pro-2. Terus kata Esposito bilang gini, pengalaman yang luar biasa katanya bisa bermain dengan adik saya harap masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Esposito bilang kayak gitu tahun pro-2 ya. Jadi pertandingan di hari Selasa ini ya, tanggal 29 September dini hari ini ngelawan Turki juga. Ini again tadi ya debut internasional nih sang kakak Sebastiano. Adiknya ini Pio ini udah bermain sebanyak 10 kali tahun pro-2 dan udah nyetak 5 gol buat timnas Italia gitu ya. Dan Pio dan Esposito ini juga kakak beradik yang keempat ya yang bermain di pertandingan yang sama. Sebelumnya itu ada Filippo dan Simone Inzaghi itu, tapi udah lama banget tamu pre-2 di tahun 2000-an awal gitu ya kalau nggak salah, tapi nggak bermain bersamaan gitu. Jadi nggak tahu nih ya apa kedepannya kakak beradik ini bakal kayak di anime-anime sepak bola yang punya jurus tertentu gitu tamu pre-2. Punya strategi tertentu gitu ya di lapangan nanti. Tapi menurut kamu yang fansnya Italia ngelihat debut mereka ini gimana? Cakep atau be aja tamu pre-2?

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.
3: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
4: Udah.
3: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
4: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Balik lagi di Jika Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak rasa banget nama Pro 2 ini udah jam 10. So gimana kondisi kamu, kondisi hati kamu, kondisi otak kamu di jam-jam penghujung malam ini Taman Pro 2? Masih ada yang semangat gak nih buat nemenin gua siaran ya? Atau kamu misal udah mulai ngantuk-ngantuk ya gak apa-apa, Taman Pro 2 silakan tidur, silakan istirahat gitu ya. Buat recharge energi lagi sebelum menghadap padatnya kegiatan di esok hari ya. Namanya hidup ya, Taman Pro 2 ya. Oke, okay, anyway, buat kamu mungkin yang belum bisa tidur, tenang aja gue masih nemenin kamu semua ya, sampai kamu tidur pokoknya ya. Pokoknya harus kamu dulu yang tidur, baru gue yang tidur nanti belakangan, gak apa-apa. Ini udah sok pahlawan nih gue nih ya, bahasanya nih ya. Dan buat menemani kamu yang belum tidur, gue mau ngebahas yang ringan-ringan lagi, Taman Pro 2 ini soal film lah ya. Kayak biasa, gue di sini biasanya kan gue ngasih rekomendasi film, film horor, rekomendasi atau rekomendasi film-film lawas yang udah pernah tayang tapi yang worth it gitu buat ditonton ulang. Kali ini enggak, gue mau ngebahas satu film yang baru banget rilis Taman Pro 2, yang mana film ini tuh diadaptasi dari game yang gue sebenarnya suka. Tapi bukan suka mainin, suka nontonin orang mainin game ini gitu ya. Yaitu Resident Evil Taman Pro 2. Yes, buat kamu mungkin pecinta gamenya, harusnya kabar ini udah jadi kabar angin segar lah ya. Surprise juga nih, akhirnya game yang biasa gue mainin, game zombie ini gitu ya, bisa diangkat ke layar lebar. Tapi ternyata Taman Pro 2, film Resident Evil 2026 ini ngebawa nuansa POV dan sudut pandang yang baru gitulah menurut gue, alur yang baru juga. Karena film ini itu ngebawa tokoh utamanya itu bukan Leon, bukan Chris Redfield, ya pokoknya bukan jagoan-jagoan yang ada di gamenya Taman Pro 2, tapi seorang kurir, seorang warga biasa yang bernama Brian Taman Pro 2. Seorang kurir yang harus nganter paket ke rumah sakit Raccoon City. Dan di dalam perjalanan ini, di dalam OTW-nya gitu ya, tiba-tiba menjadi mimpi buruk ya, karena ia terjebak di wabah. Yang kita tahu Resident Evil itu ya cerita tentang wabah virus gitu ya, menghadapi makhluk-makhluk manusia-manusia yang udah terinfeksi dan bermutasi jadi zombie lah ya. Atau mungkin kalau bahasa di gamenya itu B.O.W. Taman Pro 2 ya. Tapi menariknya film ini itu ternyata bukan lanjutan langsung film Resident Evil versi Mila Jovovich yang udah

kabur tahun 2. Bayangin, kamu disuruh nganter paket, tiba-tiba kota penuh sama zombie sama makhluk mutan. Nah, itu paketnya kamu tetap anter atau kamu kabur ke kota lain tahun 2?

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

101,6 Pro 2 Bantan Teman Terbaik Kamu. Di jam setengah 11 ini, mungkin ini udah masuk jam-jam penghujung malam, jam-jam ya kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Ini waktu yang tersisa buat kita sama-sama nih Tamu Pro 2 seru-seruan bareng di jaga malam hari ini. But karena tadi kita udah ngobrolin seputar zombie ya, film zombie Tamu Pro 2, film zombie terbaru ya, Resident Evil 2026, gue jadi kepancing buat kasih kamu rekomendasi film zombie lagi yang bisa kamu tonton, yang mungkin yang tadinya kamu gak suka sama zombie-zombian, siapa tahu ini jadi suka sama zombie. Bukan suka sama zombinya sih, tapi lebih ke suka sama genre film horror zombie atau apokalips atau wabah virus gitulah ya. Yang pertama Tamu Pro 2 ini ada film di tahun 2016, itu Train to Busan. Film ini kebetulan gue udah pernah nonton, dan ini film zombie yang kompleks buat gue karena bukan cuma dikejar zombie, bukan cuma tegang, tapi ada sisi drama yang bikin terharu juga, drama keluarganya juga, Taman Pro 2 ya. Yang mana sebagian besar latar ya cerita ini tuh berlangsung di dalam kereta gitu. Makanya judulnya Train to Busan. Yang mana kita tahu sendiri, kereta itu kan ruangnya terbatas buat kabur dari zombie. Nah, kebayang gak tuh gimana seseknya gitu ya, dempet-dempetan sama orang-orang yang belum keinfeksi dikejar-kejar zombie. Ah, itu ngeri banget sih Tamu Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya fobia sama tempat sempit, sama keramaian, kayaknya ini bisa jadi nilai plus juga biar kamu makin tegang deh. Jadi boleh ditonton ulang nih ya, Train to Busan Tamu Pro 2. Next, ini film di tahun 2002-nya lebih lawas lagi, yaitu judulnya 28 Days Later. Ini tuh cocok buat kamu yang suka zombinya itu zombie-zombie yang agresif, yang larinya kenceng, Tamu Pro 2. Serius, di film ini zombinya larinya kenceng banget. Kayaknya kalau gua ada di hidup di zaman di film ini ya, di latar film zombie ini, gua kayaknya mending pasrah aja deh. Soalnya kalau gua adu kenceng lari sama zombie, gua yang kalah sih Tamu Pro 2. Karena gua lari 1 meter, 2 meter, 5 meter aja udah ngap. Next, Tamu Pro 2. Ini film zombie di tahun 2007 ya, sekitar 2007-an. Judulnya itu Wreck ya, R-E-C, Wreck gitu Tamu Pro 2. Ini tuh formatnya found footage, yang mana gua tuh sangat-sangat-sangat benci banget ya sama format found footage Tamu Pro 2, karena gua tuh ngerasa ada di situ gitu loh. Tahu sendiri ya, found footage itu kan dimana kita tuh seakan-akan yang lagi megang kamera gitu Tamu Pro 2. Wah, itu next level sih seremnya. Ceritanya itu ini ada di dalam gedung yang dikarantina gitu Tamu Pro 2, yang disitulah gitu ya wabah zombie ini mulai menyebar. Jadi kalau kamu nonton film ini dengan format found footage, udah pasti horornya dapet, paniknya dapet, sesaknya juga dapet. Sampai sekarang gue belum berani nonton film ini Tamu Pro 2. Selanjutnya dan yang terakhir, ini film 28 Years Later. Ini bisa dibilang lanjutan lah ya dari 20 Day Later Tamu Pro 2, yang ini tahun 2025 gitu. Ini tuh perkembangan dari dunia 28 Days Later ya, yang mana zombinya masih sama ya, larinya kenceng, Tamu Pro 2 malah tambah kenceng sih kalau gua lihat. Kayaknya minimal kalau kita mau kabur dari zombie di film 28 Years Later ini tuh harus pakai motor minimal Tamu Pro 2 ya, motor balap. Dan film ini juga ternyata masuk dalam daftar rekomendasi si zombie modern ya tahun 2026. Tapi Tamu Pro 2, kalau kamu semua malam ini ya harus nonton satu film zombie, kamu pilih yang mana? Pilih zombie yang ada di kereta dengan tempat sempitnya kayak di Train to Busan, atau zombie yang larinya udah kayak atlet lari ya di 28 Days Later atau enggak 28 Years Later, atau zombie yang ini tuh kesannya tuh, kesan horornya tuh bukan dari zombinya, tapi dari formatnya nih, kayak si filmnya Wreck ini ya, yang found footage. Kalau boleh gue saranin, kayaknya kamu harus coba tonton yang Wreck deh, yang film 2007, karena gue belum sempat nonton, jadi gue bisa tanya ke kamu semua kira-kira bagus gak sih filmnya, karena gue takut nontonnya.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Seratus 1,6 Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Dan ini teman Pro 2 bisa jadi informasi terakhir lah ya yang bisa gue kasih ke kamu semua. Dan masih berhubungan sama film. Kalau tadi gue udah kasih kamu rekomendasi beberapa film zombie-zombian yang bisa kamu tonton, atau sekarang kamu udah nonton nih film zombinya yang mana, teman Pro 2 boleh kasih tau gue nggak lo nonton film zombinya yang mana gitu ya. Yang sekarang ini bukan soal zombie teman Pro 2, tapi mungkin film misteri gitu ya, yang diadaptasi dari novel misteri bestseller karyanya Sasuji ya. Film horor misteri asal Jepang bergaya, ini agak unik, mockumentary dan juga found footage tahun kedua tentang suatu tempat di wilayah Kinki di sana ya, yang membawa cerita aneh, terus rumor-rumor yang menyeramkan juga, dan berbagai kejadian janggal gitulah intinya ya, ke layar lebar. Dan biasanya ini kalau pengalaman gue pribadi ya, kalau gue nonton-nonton film yang diadaptasi dari novel tuh auto bagus gak sih tahun kedua hasilnya? Karena secara penulisan kan udah rapih nih di novel gitu ya, udah bagus gitu, adegan-adegannya juga gitu kan, jadi tinggal diadaptasi aja nih, tinggal di convert ke acting gitu ya tahun kedua. Film ini disutradarin sama Koji Shiraishi yang sebelumnya sempat produksi Noroi the Curse di tahun 2005 ya. Film adaptasi ini juga sama ngikutin berbagai macam rumor menyeramkan, kejadian aneh sama peristiwa janggal gitulah gitu ya, yang bermuara atau yang berpusat nih ya, pusat latarnya itu di sebuah tempat di wilayah Kinki. Di Indonesia sendiri, film About a Place in the Kinki Region ini sebelumnya udah tayang secara perdana di Jogja Netpack Asian Film Festival 2025. Dan sekarang film tentang suatu tempat di wilayah Kinki akan tayang reguler di bioskop Indonesia itu mulai 16 Oktober 2026. Yes, ini boleh jadi bahan tontonan menarik ya, yang fresh juga buat kamu. Mungkin yang mau tonton film-film produksi Jepang gitu tahun kedua ya. Karena biasanya kalau film Jepang ini dia punya latar tempat yang cantik sih ya. Jepang ya, tempat-tempatnya cantik. Sakura, danau, pegunungan. Wah. Jadi selain kamu dapat feel menyeramkannya, feel tegangnya gitu ya, kamu juga harusnya akan dimanjakan dengan sinematografinya sih. Karena tempatnya segitu estetik ya tahun kedua. Kapan ya gue ke Jepang, gue tuh mau foto di pohon-pohon sakura gitu tahun kedua, mau gue jadiin foto profil WhatsApp, foto profil Instagram juga, semua sosmed pakai foto itu, pokoknya gue harus pamer ya gue abis dari Jepang. Anyway, tahun kedua, kabar ini juga menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Thank you banget tahun kedua buat kami yang udah nemenin gue siaran, thank you juga yang udah request lagu, thank you yang udah kirim-kirim POV juga mungkin gitu ya. Tadi seru banget rasanya bisa menemani jaga malam kita ya di tanggal 29 September 2026 ini. Besok udah tanggal 30, udah tanggal terakhir di bulan ini tahun kedua. Harusnya kamu happy karena sebentar lagi kita bakal menyambut tanggal 1, tanggal muda. Dan jangan lupa tahun kedua buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena ya kita siap buat menemani segala aktivitas kamu dari subuh sampai larut malam. So, teman-teman, gue Nandi Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Hmm, bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran panjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa tanggal 29 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 30 September 2026 dari Jalan Lengkai Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalam

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang gaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya. Tapi kita percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat suratul Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah. Indahnya pujian Allah menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablu minallah, hablu minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyiapkan asuransi bagi petani di Kabupaten Bekasi. Asuransi tersebut merupakan upaya perlindungan bagi petani dari kerugian akibat gagal panen di musim kemarau ekstrim seperti saat ini.

Informasi lainnya, teman Pro 2 tim Formula One Atlas Yuan Williams menunjuk Zhu Yu Twice sebagai pengisi lagu tema atau theme song resmi kolaborasi mereka dengan Anim dan Dandan. Dan lagu tersebut dijadwalkan akan rilis pada 2027 menjelang Grand Prix Jepang di Suzuka.

0: Beralih ke dunia olahraga Taman Pro 2, pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah, harus puas membawa pulang medali perak pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Amri Nita meraih posisi runner-up setelah menekan kekalahan 2 set langsung dari pasangan unggulan China, Jiang Zhenbang dan juga Wei Yaswin. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Senang sekali BTB kembali menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2, di hari terakhir gitu ya, di bulan September. Dan gak kerasa aja udah mau 2027, teman Pro 2. 9 bulan udah kita lewatin 2027, dan gak kerasa, 2026 maksudnya, gak kerasa 2027 bakalan datang 3 bulan lagi, teman Pro 2. So, kamu lagi nyiapin apa aja nih untuk menyambut 2027? Biasanya kan ada resolusi-resolusi gitu kan ya. Tapi menyambut 2027, teman Pro 2, KAI juga sedang mempersiapkan diri nih, teman Pro 2, untuk memperluas jaringan KRL ke sejumlah wilayah secara bertahap. Sejalan dengan rencana itu, dan antara juga lagi nyiapin proses elektrifikasi jalur Jakarta Cikampek, Jakarta Sukabumi, dan juga Jakarta Merak untuk mendukung pengembangan layanan kereta listrik. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang suka banget naik KRL, jangan sedih-sedih karena nanti KRL juga bakalan lewat di Serang, teman Pro 2, sampai Merak ya kan. Dan pengembangan ini tuh jadi bagian dari rencana pengembangan transportasi massal. Sementara itu, KAI nyebut kalau misalkan KRL dari Cikarang ini bakal diperpanjang menuju Cikampek, sedangkan untuk jalur dari Bogor akan dikembangkan hingga Cigombong. Dan pengembangan menuju Cikampek dan juga Cigombong ditargetkan rampung pada 2028, di mana prosesnya akan dilakukan secara bertahap dengan target kapasitas layanan KRL nantinya bisa mencapai 2 juta pelanggan per hari. Di sisi yang lain, pengembangan transportasi massal juga diarahkan supaya semakin terintegrasi nih teman Pro 2. Dan antara saat ini juga lagi mengkaji pengembangan LRT sebagai bagian dari rencana integrasi transportasi massal yang nantinya juga akan menghubungkan layanan kereta, LRT, MRT, hingga Transjakarta. Siapa nih dari kamu teman Pro 2 yang gak sabar, tapi untuk sampai ke Merak kayaknya masih perlu menunggu lagi nih teman Pro 2 ya.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Yeah. Roti itu, roti gambang, itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan informasi terup to date datang dari film Avengers Endgame, dimana ini lagi rame banget sebelum Doomsday release gitu kan. Karena buat kamu yang suka banget sama MCU, ini pasti pengen ke refresh. Dan ditambah untuk Avengers Endgame kali ini tuh ada versi Encore-nya Teman Pro 2. Dan platform pemantau performa film di bioskop Indonesia itu menunjukkan kalau misalkan film Avengers Endgame di Indonesia aja per 29 September 2026 kemarin itu angkanya sudah mencapai 11,6 juta penonton. Angka ini menggabungkan penayangan awal dan juga penayangan ulang, bukan jumlah penonton baru. Sebelum tayang ulang, Endgame mencatat 10,9 juta penonton dari penayangan awalnya pada 2019. Dan versi Encore kemudian menambahkan sekitar 662 ribu penonton, membuatnya menjadi totalnya gitu ya, melewati Agak Lain Menyala Pantiku yang mencatat 11 juta penonton. Di bawah keduanya ada Jumbo dan juga KKN di Desa Penari yang juga sama-sama menembus 10 juta penonton. Antusiasmenya juga terlihat di luar Indonesia Teman Pro 2, di mana Endgame Encore ini meraup 86 juta US dollar secara global pada akhir pekan penayangan ulangnya. Jumlah itu membawa total pendapatan Endgame di seluruh dunia menjadi sekitar 2,88 miliar US dollar. Film Marvel yang pertama kali dirilis pada 2019 ini mengikuti upaya Avengers menghadapi Thanos dan mengembalikan orang-orang yang lenyap. Kini versi Encore kembali hadir di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday pada Desember 2026. Buat kamu Teman Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar untuk nonton Doomsday? Atau kamu kemarin juga nonton Avengers Endgame yang Encore ya Teman Pro 2 ya?

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilih,

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Solo lagu dari Bernadia dengan kita buat menyenangkan teman Pro 2. Balik lagi bareng BTB di Pro 2 FM Banten. Dan informasi terup to date lainnya, kalau kamu di minggu lalu sempat nonton konser The Weeknd ataupun Pesta Pora teman Pro 2, ini bukan hanya menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional aja ya, tapi juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi kota. Di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut gelaran Pesta Pora dan konser The Weeknd selama akhir pekan lalu menghasilkan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah atau sekitar 13,8 juta US dollar bagi Jakarta. Dan angka tersebut berdasarkan laporan yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. Di mana konser The Weeknd After Hours Still Down Tour berlangsung selama 2 hari dari 26 hingga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Sementara itu untuk Pesta Pora 2026 digelar pada 25 hingga 27 September di kawasan Jxpo Kemayoran dengan 330 penampil di 19 area panggung. Dan menurut Pramono, efek ekonomi dari acara musik berskala besar dapat terasa di berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan acara, mobilitas masyarakat, hingga pengeluaran pengunjung selama berada di Jakarta. Wah, kalau kata orang sih Pesta Pora ini ibarat kata Coachella-nya Indo gitulah ya. Kalau kamu teman berdua kemarin sempat nonton The Weeknd atau konser di Pesta Pora, boleh juga dong di-share keseruannya di WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Menemani pagi hari kamu teman berdua, satu lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

101.1 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 7 pagi di pada kali ini BTB mau kasih kamu untuk kesempatan memilih musisi kamu pagi hari ini teman Pro 2. Di pagi ini edisi Rabu 30 September 2026. Ini aku mau band-band musik dari Indonesia deh kalau gitu ya. Yang lagunya tentunya bikin kamu semangat untuk menutup, bukan menutup ya, menjalani hari di hari terakhir bulan September teman Pro 2 ya. Ada Koldiak versus Lala Huta versus Ekotis ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kamu bisa langsung aja ikutan votingnya di Instagram kita. Tinggal search aja gitu kan di Instagram di @rri_pro2banten. After that, kamu bisa langsung tap icon story-nya dan ikutan polling atau voting di situ. Tapi kalau nggak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11